Setiap hari sejumlah objek wisata unggulan di Kota Palangkaraya ini terus menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Beberapa destinasi favorit tersebut diantaranya wisata air hitam Kereng Bangkirai, desa wisata Seigohong, Pulau Kaja, wisata keluarga Danum Bahandang, Surung Danum, Taman Alam Tangkiling, Agrowisata Manasa, hingga Matan Andau. Pengelola informasi dan promosi pariwisata bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya, Taufik Irawan, ini mengatakan promosi destinasi wisata saat ini semakin mudah dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, dan menurutnya media sosial menjadi sarana penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai destinasi wisata baru sehingga dapat diketahui masyarakat secara cepat dan juga luas. Jadi beberapa objek wisata lokal Palangkaraya ini menjadi tempat wisata unggulan. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barak RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulapari pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini ya, yang mana akan dibawakan langsung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Novi.
1: Iya, baik. Kak Novi, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Novi, silakan.
2: Selamat pagi, kulapahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novita Sari dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau sebagian besar Kota Palangkaraya berawan. Dan diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca di Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan cerah berawan hingga berawan. Kecuali untuk wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara, berpotensi hujan ringan pada dini harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, Kak Novita, terima kasih atas informasi perakiraan cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Kak Novi, selamat kembali bertugas ya. Demikian kulapahari informasi yang sudah disampaikan Novita Sari langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca hari ini. Dan kembali juga kami ajak kulapahari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu berikut ini yang sudah siap kita hadirkan untuk menemani pagi hari kulapahari semua.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu, daripada mengumpat kegelapan. Lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, Kulabari, Sungai Kapuas di Kalimantan ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia ya, dengan panjang mencapai 1143 km. Alirannya membentang dari Pegunungan Muler hingga bermuara di Selat Karimata. Ini menjadi salah satu urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan. Tidak hanya menawarkan panorama alam yang memukau, Sungai Kapuas ini juga menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa ya. Beragam spesies flora dan fauna hidup di sepanjang alirannya, menjadikan sungai ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tentunya bagi masyarakat setempat ya, Sungai Kapuas bukan sekedar bentang alam, dan hingga kini sungai ini masih menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai daerah, memudahkan mobilitas penduduk sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Nah, Sungai Kapuas ini menjadi bukti ya bahwa sungai bukan hanya sumber air tetapi juga bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang patut kita jaga serta kita lestarikan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, Gulabari, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ini menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Barigas, Markas Polda Kalteng, Jalan Cilik Riwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya, pada Rabu 1 Juli 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Dr. Andes Yosi Mohamarta, mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan upacara HUT Bayangkara ke-80 ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Agustiara Sabran, Pangdam 22 Tambun Bungai, Pejabat Utama Polda Kalteng, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta sejumlah organisasi masyarakat di Bumi Tambun Bungai. Jadi HUT Bayangkara ke-80, Polda Kalteng ini mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Demikian, berita malam pukul 8 pagi hari ini.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Ya, gelap hari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional ya. Dengan penambahan ini, jumlah bandara di Indonesia akan meningkat dari 257 menjadi 296 bandara. Seluruh lokasi pembangunan telah ditetapkan dalam tatanan kebandaraan nasional ya. Langkah ini diharapkan mampu untuk memperluas akses transportasi udara terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Sehingga masyarakat memiliki konektivitas yang semakin baik dan tidak hanya mempermudah mobilitas ya, pembangunan bandara baru ini juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang investasi serta mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Nah, dalam pelaksanaannya ya, Kementerian Perhubungan ini menegaskan bahwa pembangunan bandara akan mengedepankan aspek keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi udara Indonesia yang modern, aman, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Unah ayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gelap hari di sejumlah wilayah pedalaman Papua ada yang namanya kole-kole. Mana kole-kole ini bukan sekedar mainan tradisional ya. Bagi banyak anak-anak ya, alat sederhana ini menjadi kendaraan yang membantu mereka menempuh perjalanan melintasi medan yang sulit hingga mendukung aktivitas sehari-hari. Di balik kesederhanaannya, kole-kole ini mencerminkan semangat, kreativitas, dan ketangguhan anak-anak Papua dalam menghadapi keterbatasan akses. Mereka tetap beraktivitas dengan penuh semangat meski harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Namun kisah ini juga menjadi pengingat ya Kulapari bahwa masih ada tantangan besar dalam pemerataan infrastruktur dan akses di berbagai daerah. Harapannya semakin banyak nih ya upaya yang dapat menghadirkan kemudahan mobilitas, pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Jadi mari kita terus mengapresiasi semangat anak-anak Papua sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang merata agar setiap anak Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita. Itu dia kole-kole, lebih dari sekedar mainan bagi anak-anak Papua.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Apakah terbayang kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, Gula Bahari, Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Tengah ini berhasil meraih penghargaan Nugraha Sakanti, yaitu penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia yang diterima Kapolda Kalimantan Tengah dalam upacara di Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahman ini mengatakan penghargaan diterima langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan Kombes Pol Budi Rahmat ini mengatakan keberhasilan pembangunan hanya dapat diwujudkan apabila stabilitas keamanan terjaga, dan menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi HUT ke-80 Bayangkara Polda Kalteng ini meraih penghargaan tertinggi dari Presiden. Demikian, berita malam pukul 9 pagi hari ini, kita akan lanjut ke program berikutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Pendidikan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kulapahari, Taukia menyeneh siaran IK mahalau aplikasi RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kele pahari. Tendei akan hetu.

0: Selamat aja kula pahari supaya hindai dengan kuroi ita hanjai wutu supa melai program warung hureh lah kula pahari dan kia melai hanjai wutu kula pahari aku tuh dia kebuat lah en melai warung kutu tege kedatangan dosen visip ampil lagu dosen visip Universitas Palangkaraya tege Bapak Aditya Wirandinata Saputra SIKOM MA weh panggilannya Pak Adit nare kabar Pak Adit
1: puji Tuhan kabar bahala
0: bahala Pak Adit lah iya. Tahu nukep isut-isut Pak Adit anu Mika.
1: Ya jadi
0: oke, bahalap lah Pak Adit lah.
1: Bahalap syukur.
0: Iya, Pak Adit aku tuh handak mimbit Pak Adit tuh kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol iya. Santai gel melai warung kutu. Kita tuh TG obrolan terkait energi terbarukan akan masa depan ji berkelanjutan lu Pak Adit. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lah Pak Adit, aku tuh mengundang kia akan kulapa hari ji handak bergabung dengan topik kita energi terbarukan akan masa depan ji berkelanjutan. Kulapa hari itu tahu bergabung melalui telepon kita melalui 05 jahwen 02 tien jahwen tien atau melalui 0 hanya ij 252 0 ij 2 telu. Eh Pak Adit, itu kan Pak Adit itu kan selaku dosen pula.
1: Iya.
0: Narai kesibukan tuh Pak Adit tuh minggu-minggu gitu.
1: Iya. Selamat hanjeu kawan Pak Hari Samandiai. Iya. Perkenalkan aku Adit.
0: Iya.
1: Ya, jadi huang metuh tuh aku yaitu dosen huang jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas iya. Palangkaraya. Iya. Nah, jadi huang dosen teh tugas ike teh tridharma. Tridharma teh pendidikan iya. pengajaran, limbah teh tege penelitian, kutekiat tege pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi tentu baratelu jitu saling ibaratnya saling mendukung satu sama lain.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: ke huang ije semester teh harus tege jite. Nah, jadi misalnya kilau saat metuh tuh iya. kute siaran segala macam, nah jitu TG mendukung tugas IKE sebagai dosen.
0: Oh, iya,
1: nah,
0: iya.
1: jadi tugas IKE sebagai dosen itu tidak hanya mengajar, IKE mendiseminasikan ilmu kute, tapi tentu IKE teh lebih barajite kute IKE melakukan riset, IKE turun ke lapangan kia. Nah, sama kute kia.
0: Berarti itu lagi sibuk-sibuk melalui kampus kute lah.
1: Iya.
0: Ibarat
1: iya, tutup.
0: Aku teh kan penasaran kia dengan Pak Adit.
1: Iya,
0: Pak Adit itu kan masih tabela tuh.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Masih tabela sekolah jadi gantung kute
1: iya.
0: kan. Dan kia jadi dosen mengajar akan mahasiswa-mahasiswa iya. melalui visip. Tega dia Pak Adit tuh kesulitan akan mengajar anak ulu haji mungkin sesanak sama alumur. Nara itu kenapa kisah-kisah tuh?
1: Jadi ketua lah Pak Hari lah. Iya, jadi iya, aku iya. menteho Pak Hari lah Pak Awi sesuai dengan judul itu warung hureh gitu lah. Jadi ketua Pak Hari. Aku tekan barangnya lu 2000 hanya belas. Aku hanya belas lulus SMA. Limbah JT aku kuliah SIJ Wang Jakarta. Limbah teh setelah lulus SIJ aku langsung lanjut S2. Limbah S2 langsung tes dosen. Nah tentu JT umurku tuh masih sangat muda kata. Nah, ketika aku tame jadi dosen kata, dan aku mengajar melai visip ya tentu TG hal-hal ji unik kata. TG hal-hal ji unik kata. Asupa dengan mahasiswa ji umur teh handak sama gila dosen kata. Nah awi sama-sama Gen Z kan itu hari. Jadi keunik kata ku tuh. Ketika aku tame kelas, terkadang teh kan ya itah sebagai dosen tuh kan ketahuan terkadang ya kelakuan-kelakuan mahasiswa teh kenampi gitu. Nah, sehingga ketika aku teh terjun ke dalam kelas, ke teh uang kelas, ke teh aku majar, ke teh jadi mahasiswa teh agak terkadang agak kebingungan kia mengelap ya hureh dengan dosen awi sama kata awi sama umurah hampir-hampir sama kemudian Gen Z kia sama. Nah, jadi ya tentu are-are keunikan lah. Kelebihan-kelebihan ewen mahasiswa ya tentu huang aku pun aku juga merasakan kute kayak awi awi sama Gen Z kute kayak. Nah, kute Pak Hari tentu are ji tau imbahas samun.
0: Panjang lah.
1: Panjang tentu ya.
0: Awi ji umur handak sama kayak.
1: Awi umur handak sama.
0: Iya. Eh, tuh Pak Adit, aku tuh handak mimpit Pak Adit tuh membahas terkait energi terbarukan.
1: Iya.
0: Awi aku tuh membahas itu awi muhen, awi tuh nah Mela Eka Itah Kota Palangkaraya tuh nah cara mati listrik. Pire andau ke belakang tuh kan. Jadi kan amun Itah membahas energi terbarukan tuh kedengaran teh mungkin keren ku teh kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin are ulu jijak paham dengan iya. energi terbarukan teh narai garang.
1: Iya iya. Ya,
0: mungkin Pak Adit selaku dosen fisip tuh tahu
1: iya,
0: menerangkan iya. akan Pak Hari Itah jadi lagi menghinding metuh tuh Pak Hari.
1: Iya, terima kasih Pak Hari. Jadi kutu. Amun ita, amun aku menjelaskan teh yeah, dengan bahasa ji mudah dipahami
0: yeah,
1: gitu lah.
0: Yeah,
1: jadi kutu.
0: Bahasa
1: ji, iya, jadi pusing. Bahasa AA jadi pusing karena lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kutu, amun energi ji terbarukan teh arah terbarukan. Ji teteh ita payate misalnya bara kare ribut gitu lah, bara danum gitu, bara tenaga surya gitu atau sinar matahari gitu ya gitu. Nah, amun ji tidak terbarukan teh misalnya bara minyak dan lain sebagainya. Nah, bara hete eta jadi tahu mengklasifikasi aku teh. Nah, huang metuh tuh. Nah, huang metuh tuh kan itah rancak mate lampu tuh Palangkaraya tuh. Bucur. Jadi mate lampu, belep lampu ku teh sinyal bahali ge ya.
0: Oh,
1: gitu teh. Nah, jadi itah teh ku tuh huang metuh tuh aku berbicara terkait dengan sisi dari ilmu sosial, ilmu politik ku teh. Amun metuh tuh itah sebagai masyarakat tentu sangat tinggi kutela sangat gantung ketergantungan ita dengan energi yang tidak terbarukan. Nah, dengan energi terbarukan tuh ita tuh sangat minim sekali. Contoh penggunaan ate. Misal penggunaan lampu tenaga surya. Kemudian jil dan lain sebagainya kutela. Nah, jitu ji ibaratnya masih digodok terus oleh pemerintah supaya ita tuh tidak terlalu ketergantungan dengan energi tidak terbarukan. Nah, jitu ji ibarat ji lagi digodok awi pemerintah. Nah, apakah pemerintah metuh tuh salah menerapkan kebijakan? Ya tidak. Kutai awi jitu ita teh kan berevolusi terus, ita kan berkembang terus untuk menjadi narek wangku negara kutela negara ji apa namanya negara ji maju kutai tidak terus tergantung dengan energi yang tidak terbarukan kutai. Nah, jiteji jadi tugas tantangan ita sebagai masyarakat tuh tidak terlalu tergantung dengan energi tidak terbarukan.
0: Bujur.
1: Nah,
0: bujur.
1: Seperti itu.
0: Jadi kula kutai lah akan kula apa hari.
1: Kila kutai.
0: Mungkin ita tuh tahu membiasakan tidak ketergantungan lah.
1: Tidak ketergantungan
0: sama kilauan apa adi tuh akan ita uras. Mungkin jil matai listrik, matai kia sinyal lah. Mungkin ita teh tahu mencari aktivitas
1: alternatif, di iya.
0: Aktivitas di backend. Awi kan TG kehalap kia sepuna awal matai listrik kan. Jadi kan ulu bihin kan jahapan
1: dia,
0: karya iya, listrik kan. Tapi betul. Masih tahu-tahu ibelu.
1: Iya.
0: Jadi kehidupan modern tuh mungkin tahu akan itah belajar kutet kan. Ketika jatun sinyal, itah teh tahu bersosial,
1: iya.
0: Bersosialisasi dengan ulu-ulu.
1: Iya.
0: Kutet kan. Ya kare cara mandang HP, bakal iya. HP kutet kan. Jadi itah tuh mungkin beradaptasi kia lah.
1: Iya,
0: beradaptasi. Mangat ke depan nate semoga energi terbarukan tuh semakin dikodok
1: iya.
0: Oleh pemerintah ita.
1: Iya, tuh tuh. Salah satu ate kan kilau penggunaan mobil listrik.
0: Oh, iya.
1: Mobil listrik, iya. Motor listrik, kan sepeda listrik.
0: Bujur.
1: Nah, pemerintah ate kan mulai pelan-pelan. Katanya pelan-pelan bahwa ita tuh ela terlalu tergantung dengan energi tidak terbarukan. Nah, di samping jite kan TG kaita dengan lingkungan kia, kesehatan lingkungan, kesehatan udara. Nah, jiteji ibaratnya ji wayah tuh masih digodok oleh pemerintah baik dari segi kebijakan, dari segi regulasi dan lain sebagainya. Nah, jiteji ji ibaratnya metuh tuh masih proses perkembangan transisi gitu.
0: Perkembangan dan transisi.
1: Iya.
0: Ya, jitu menarik ya tuh Pak Adit. Awi metuh tuh kan TG ulu ji terbagi dia hakun hapan sepeda listrik awi buhen. Awi sepeda listrik atau motor listrik teh jatun ti suara.
1: Iya. Yeah.
0: Amun Pak Adit teh tim ji kue, tim ji mendukung hapan penggunaan listrik kah atau ji masih hapan ji manual nih?
1: Nah, itu tuh. Itu menarik pertanyaan Mbak Ari. Jadi kutu, ita tahu mengklasifikasi ya ini menjadi dua gitu lah. Nah, amun ita teh handak ibaratnya lebih simpel gitu lah, lebih simpel ita tahu hapan listrik gitu. Mendak lebih simpel gitu lah dan tidak tergantung dengan energi tidak terbarukan. Tapi amun ita teh handak berigas biti bereng. Mangat abas biti bereng gitu ya. Ita tahu hapan ji manual gitu, ji bekayu apa pai gitu. Awi buhen, awi metuh tuh kan ji tren ulu bersepeda teh kan semakin meningkat.
0: Bujur.
1: Ulu bersepeda ku tapi ji teh kan TG olahraga kia. Jadi itah dia tahu kia itah teh menyala, oh ulu ji bersepeda manual tuh salah, oh ulu ji bersepeda listrik tuh salah kia. Nah, uras TG positif, TG negatif kia. TG kalabih, TG kakurang.
0: Iya. Jadi amun handak ji mungkin menyehatkan teh tahu hapan ji manual.
1: Tahu hapan ji manual.
0: Sepeda biasa tapi ya, amun akan ji praktis dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan.
0: Tahu hapan sepeda listrik UTK.
1: Ulika
0: malik kan sampet ge kan BBM kare langka nah lah.
1: Sampet BBM langka limbah ji teh hindai pertamak mendai
0: gitu. Jadi na NTG kisah-kisah Pak Adit mengantri pire jam malih.
1: Jadi kutu Pak Harif. Jadi itu punah unik ya Pak kisah. Jadi metuh jite, aku teh kan lagi latsar.
0: Iyo.
1: Jadi metuh jite latsar. Jadi aku tame asrama. Pas tame asrama teh gonjang ganjing. Wah, are ulu antri minyak dan lain sebagainya. Pas aku geluak latsar, jadi tera ya Vi. Jadi jadi aku teh dia sampet umbak ji langsung antri gitu. Jadi pas aku geluak bara BPSDM. Nah, jadi normal ke situasi jadi normal. Jadi dia umbak kuanitana war BBM war BBM. Dia sampai.
0: Iya. Hai Amunita membahas terkait Kalimantan Tengah Ekaitah itulah Pak Adit lah. Setiap daerah tuh kan pastinya TG potensi-potensi ya.
1: Betul.
0: Potensi terkhusus Kalimantan Tengah. Menurut Pak Adit sendiri narai potensi energi ji paling mungkin realistis tahu dikembangkan melai Ekaitah tuh.
1: Iya, terima kasih Pak Hari. Jadi kutuh amun itah nempayah bare Kalimantan Tengah. Itu itah bare segi Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah tuh punah kekayaan sumber daya alamatnya punah sangat melimpah. Aku akui gitu ya. Sangat melimpah. Uang riset-riset pun mengatakan hal yang serupa aku teh sangat melimpah. Nah, tapi saat tuh apakah pemerintah tuh salah? Tidak. Nah, pemerintah saat tuh kan sedang menggodok kebijakan kenampi masyarakat tuh tahu ibarat ate saling mendukung nareji jadi kebijakan oleh pemerintah. Nah, gitu. Potensi cukup high itah wong Kalimantan Tengah tuh. Nah, nareji dikembangkan salah satu misalnya bara reward. Kemudian kia bara sinar matahari gitu ya lah, sinar mata nandau gitu ya. Nah, jite awitah tuh kan belasut.
0: Bujur, kuna lalau.
1: Itah belasut. Limbah teh itah kia are sungai. Danum kan ibarat tau kanikate sungai itu. Nah, jite kan tahu menjadi nare ibarat energi yang terbarukan. Nah, pemerintah metuh tuh apakah salah ya? Tidak. Apakah pemerintah itah wong Kalimantan Tengah tuh terlalu bergantung dengan energi tidak terbarukan kute? Dia kayak awi buhen wong kutu. Awi aku teh selalu berbicara kepada mahasiswa kute. Untuk merubah sebuah sistem itu sangat sulit. Sangat susah. Bujur. Sangat bahali. Nah, tapi ketika TG sebuah kebijakan, tantangan teh cukup kompleks Pak Hari. Inovasi itah tuh aku yakin pasti TG. Inovasi TG abara pemerintah. Tapi akan implementasi itu kan tentu TG di arah perencanaan, TG arah tindak sampai dengan implementasi, sampai dengan proses evaluasi. Misal aku nengah gambaran. Amo misalnya TG inovasi, misalnya akan pembangkit listrik tenaga surya misalnya. Tentu dia langsung diterapkan ke seluruh itah Kalimantan Tengah. Tapi kan TG butuh perencanaan jematang. Kemudian TG implementasi ya. Limbah TG evaluasi ya. Tentu memakan waktu cukup panjang. Dia langsung. Nah, jitu ji ibarat

0: langsung komen gitu ya.
1: Leha-leha acara baterai listrik tuh nah.
0: Iya, iya.
1: Acara ewe karenara ya kuteka.
0: Iya, iya, iya.
1: Amun ngomong-ngomong terkait anak muda tuh kan. Anak muda tuh kan mungkin arek ji jadi mandir kare isu-isu lingkungan, kare narara mele media sosial, lingkungan media sosial kutekan. Hmm. Menurut Pak Adit tuh jitu tuh cuman tren kah atau jadi tumbuh kesadaran tuh akan anak-anak tabela akan bersuara terkait lingkungan-lingkungan metu tuh.
2: Pak Adit. Jadi terima kasih Pak Ari. Jadi kutuh tuh ibaratnya salah satu karakteristik Gen Z gitu ya lah. Karakteristik Gen Z, dia banyak Gen Z BW gitu ya. Milenial pun sama. Jadi dekat dengan teknologi, tukep dengan teknologi, tukep dengan media sosial. Sehingga narai pun JTG huang narai kondisi isu-isu gitu ya, langsung diluapkan huang media sosial, langsung diluapkan huang Instagram, huang Facebook.
1: Pokoknya uras sosial. Oh,
2: uras pang sosmed langsung. Nah, JTT salah satu ciri gitu ya, bahwa eta teh dekat dengan teknologi gitu ya. Nah, tapi jitu akan menjadi tantangan ita. Tantangan teh buhen, ita dia tahu memfilter apakah jitu informasi jitu tuh, informasi jibuah atau sebaliknya jidia. Nah jitu jadi tantangan. Nah jadi pire-pire kali aku kayak jadi menengah materi perkuliahan akan mahasiswa kayak terkait dengan hal jitu. Misalnya salah satu atlet war BBM langsung diluapkan amarah emosi yang media sosial ya. Dia salah kia, tapi tentu harus menjaga etika kia. Tentu kita harus mengumpulkan informasi helu. Dia langsung TG isu langsung buar, langsung pecah langsung melalui medsos kau teh. Nah, narik uang kunci itu jadi sebuah tantangan, sebuah tantangan itah uang metutu bahwa itah teh harus tahu memfilter informasi. Elak kia itah teh langsung mudah terbawa suasana, langsung itah teh langsung boom ledak kau teh dia tahu kia. Nah, itah jadi narai lah ibarat teh ji uang tuh masih rancak terjadi kata aku nanture.
1: Jadi amun itah mampayah kare berita informasina elak langsung komen-komen kare share-share.
2: Iya, nah, dia tahu.
1: Itu teh harus itah filter kia.
2: Itah filter helu.
1: Awi metutut lah. Ja kare anak uluhan, ulu bakas gin tahu.
2: Tahu, iya.
1: Informasi
2: gue teh. Jadi kan. Jadi lapa hari lah wayah tuh teh awi teh WA group gue teh lapa hari. Jadi mohon maaf, ji bakas sekalipun kadang tahu menengah informasi ji hoax kete. Sehingga lu mudah percaya. Nah, jite salah satu tantangan kia uang metuto.
1: Mungkin jitu na awi ji ulu bakas TG kare WA kare grup na kan share kare grup-grup mungkin itah jita bela tuh akan mengingat
2: kan lu
1: ji bakas nah.
2: Kita akan jadi motor
1: motor kete. Jite mander amun jite teh beken narara hoax nah lah.
2: Hoax iya.
1: Oh, itu tuh kan arek tuh,
2: Pak. Oh, arek, sangat arek.
1: Iya, karena langsung percaya-caya
2: ieu. Iya.
1: Kan ewen enggak tahu aja teh
2: AI. Iya. Karena editan arek macam tuh langsung percaya ieu.
1: Iya.
2: Nah, jitu ji berbahaya ke ya misalnya TG pengerukan bla bla bla bla mela daerah jitu kote. Nah, kita ngirim mela grup kote. Nah, kita sebagai generasi muda dia tahu ke ji langsung percaya. Nah, kita harus narai mampu memfilter kenampi apakah jitu tuh informasi atau valid atau dia kata. Nah, jite tugas kita sebagai generasi ji metutu.
1: Eh, generasi tabela itulah Pak Adit tuh dikenal cepat kutekan beradaptasi dengan teknologi kutekan ketimbang dengan ulu bakas. Bahkan anak-anak tabela aja majar ulu bakas metutu.
2: Iya, anak tabela. Dan aku kia merasakan jite gitu ya,
1: kan kutekan. Jadi narai itu peran mungkin peran mahasiswa atau anak-anak tabela tuh dalam mendukung transisi energi untuk sekarang tuh lo nampi itu,
2: Pak Adit. Iya. Jadi kutuh Pak Hari, itah tuh kan ibaratnya jadi tame zaman ji modern lah Pak Hari lah, zaman ji modern. Dia ndak itah tuh ji tergantung tutu dengan hal-hal di sama kilo ukuran kute. Nah, jadi aku BPT akan seluruh kawan anak tabela ka elak lalau itah teh lalau tergantung dengan energi ji tidak terbarukan. Contoh misalnya teh penggunaan motor listrik misalnya sepeda listrik. Kemudian kia itah teh menggunakan sepeda manual silahkan kete awit akan tahu akan kerigas ke abas biti bereng. Kemudian kia misalnya teh masyarakat tahu mahapan lampu tenaga surya. Nah, jadi tidak terlalu tergantung, tidak terlalu tergantung kete. Bukan dia aja terlalu tergantung, tapi tidak terlalu tergantung dengan energi tidak terbarukan. Awi buhen, awi energi terbarukan tuh kan energi jit tidak akan habis.
1: Iya.
2: Tapi energi

0: tidak terbarukan itu kan energi ji akan habis. Nah, kita perlu kia kita tuh memikir, wah, amun jitu tu lepah, kenapa itu? Jadi mulai metutu, kita sebagai generasi anak tabela, kenapa cara kita teh ibaratnya pelan-pelan, kita teh mulai beradaptasi. Misalnya dengan penggunaan jiramah lingkungan, supaya ketika itah tuh jadi beradaptasi penuh dengan jiarat energi terbarukan, itah dia takejet, itah dia terewen gitu langsung. Sebagai salah satu contoh, mohon maaf lah Pak Hari lah, mohon maaf akan seluruh pemirsa aku teh. Terkadang itah dia sadar dengan adanya energi tidak terbarukan tuh dengan TG knalpot brong. JTT kan jadi ya mahapan energi tidak terbarukan. Suara teh bising ya, jadi kan itah teh terganggu. Double keganggu itah teh. Nah, jiteji itah teh mulai pelan-pelan kita teh merubah ampin cara pandang wayah tuh kak itah teh tahu beradaptasi dengan energi terbarukan tuh.
1: Iya, jadi itah teh harus tahu beradaptasi.
0: Harus tahu beradaptasi.
1: Beradaptasi dan kia mungkin menurut sudut pandang Pak Adit tuh lah. Selaku dosen itulah.
0: Iya.
1: Apakah energi terbarukan tuh tahu dia memenuhi seluruh kebutuhan itah melalui masa depan menurut POV Pak Adit?
0: Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi kutu, apakah JTT tahu akan mengganti gitu lah secara keseluruhan? Tahu.
1: Tahu.
0: Tapi butuh proses yang sangat-sangat panjang. Sangat-sangat panjang. Nah, awite makanya aku narik uangku menengah informasi akan ita bahwa mengimplementasikan hal jitu itu tidak semudah membalikan telapak lenge kiloji kuangku ji wang awal endau. Tapi butuh proses yang sangat panjang, mulai bara perencanaan, mulai bara implementasi, sampai dengan TGJ arah evaluasi. Ita tuh bergerak, ita tuh perlahan-lahan bergerak, perlahan-lahan bergerak akan menjadi narek wangku bangsa menjadi sebuah masyarakat jadi tidak terlalu tergantung dengan energi tidak terbarukan.
1: Bujur.
0: Nah, kita tuh bergerak pelan-pelan, mulai bara kebijakan, kemudian mulai bara implementasi ya kia. Nah, kebijakan teh kan tidak diaji langsung TG kebijakan standar. Terapkan langsung selesai kutek tidak. Nah, dia aku diaji semudah kutek ya, tapi butuh proses jip panjang. Akan menyusun kebijakan teh butuh proses jip panjang. Nah, sehingga apakah tahu akan mengganti energi tidak terbarukan? Tahu. Jawabannya teh tahu akan masa depan. Tapi dia aji langsung metu tuh langsung kilo membalik lapak lengi dia.
1: Proses
0: tapi
1: are
0: tutup proses. Tapi tutu. Tahu. Nah, jadi harapkan pemerintah teh amun tahu cepat gitu teh diharapkan pemerintah teh kutek. Cuman kan ji keberhasilan sebuah program tuh. Nah, bara riset-riset teh kan jadi hamau keberhasilan sebuah program teh pemerintah teh selaku pembuat kebijakan didukung awi masyarakat kia. Percuma mau misalnya kebijakan tuh jadi lamus melisen bahalap kute, tapi mau masyarakat tadi yang mendukung ya sama rima. Nah, tapi jadi harapkan teh adalah sektor pemerintah teh berjalan dengan bahalap, sektor masyarakat tuh bara masyarakat tuh kia jite mendukung,
1: saling support.
0: Jadi dia ji ibaratnya IJ nampak kebijakan, IJ dia mendukung. Wah, JT pehek ya. JT juga pehek.
1: Bali jalan.
0: JT juga bali jalan. Nah, diharapkan pemerintah kan masyarakatnya umbak mendukung. Dan JT prosesnya panjang. Tapi melibatkan arate melibatkan kalunen ya JT dia semudah balik lapak lagi.
1: Kadang naji menampak pehek nah tahu jija saling mendukung
0: gitu
1: kan, tahu ji beda pendapat gitu nah menyatukan uras untek manusia ternyata Bali. Bang Pak Adit tuh sebelum kita mengakhiri obrolan kita tuh narai garang harapan bara Pak Adit terhadap perkembangan energi terbarukan melai Eka Itah tuh atau negara Itah tuh Indonesia tuh.
0: Iya, terima kasih Pak Hari. Jadi harapan ayungku UK Itah tuh tahu mendukung kebijakan bara pemerintah. Itah mengurangi JRT penggunaan energi tidak terbarukan. Mengurangi Pak Hari, mengurangi. Nah, tidak ji dia mendukung dia, tapi itah pelan-pelan itah beradaptasi dengan energi terbarukan tuh. Contoh misalnya itah teh penggunaan sepeda listrik, motor listrik kutu. Nah, jite pelan-pelan itah beradaptasi. Nah, jite dari saran bara ayungku akan kawan anak tabela awi buhen, awi amun itah tuh lalau tergantung dengan energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan tuh kan tahu cepat lepah.
1: Bujur.
0: Nah, jadi ita tuh perlu beradaptasi dengan hal jite. Nah, sehingga peran bara ita masyarakat, terkhusus anak tabela tuh, kenapa ita teh mendukung, mendukung narai ji kebijakan strategis bara pemerintah, mulai bara kebijakan sampai dengan implementasi ita mendukung, sehingga terwujud bara narai kuan pemerintah teh bahwa ita tuh tahu jadi negara ji berkembang, berkembang pesat kota jadi negara ji maju. Dan kita tidak tergantung dengan energi tidak terbarukan.
1: Iya.
0: Jite ji diharapkan bara pemerintah. Nah, kita kunci kita bara masyarakat. Amun kita masyarakat mendukung dan mengimplementasikan cepat ye.
1: Cepat lah.
0: Nah, tapi amun sebalik amun masyarakat tidak mendukung itu ji bahali. Nah, jitu peteh bara ayung ku akan kawan anak tabela, ku kita teh tahu mendukung. Dia ji bara auh kan wayah teh kan banyak auh saya. Saya mendukung tapi pada action, dia. Pada kenyataannya teh dia gitu ya, nah gitu. Mulai misalnya, contoh, misalnya macet sapi, hello, macet sapi teh, amun jadi kuntep tarus sih ngeces tarus. Limbah jite belum tarus misalnya kare dispenser misalnya dan lain sebagainya, AC belum tarus. Nah digunakan seperlunya, digunakan seperlunya. Elaji itu teh full, tapi bagaimana itu teh tahu mulai sayang dengan kondisi bumi wayah.
1: Bujur, awi kan energi yang tidak terbarukan tuh mungkin narara merusak ya lah.
0: Merusak ya.
1: Merusak kare. Jadi ulohna hapan energi terbarukan. Mangat narara menjaga lingkungan, jadi semakin bahalap. Jadi inti ya teh pemerintah dengan masyarakat teh harus saling kolaborasi.
0: Harus saling kolaborasi.
1: Harus sama persepsi ya
0: helu. Iya, betul.
1: Kan. Jadi masalah kedepannya kan ita teh sama-sama lah, sama-sama membangun bara negara berkembang menjadi negara ji tahu maju.
0: Iya, tutup pari.
1: Okay. Arek tutup lah wawasan bara Pak Adit.
0: Amun ta panjang tuh panjang tuh pari. Panjang
1: tutup lah tapi ita tuh TG waktu akia.
0: Tahu.
1: Jadi karena ita ngobrol-ngobrol
0: indah. Siap tahu. Mari.
1: Jadi bara padi tuh kita belajar kia bahwa menjaga masa depan energi itu bukan bara tugas pemerintah lah, tapi bara tanggung jawab itah kia sebagai masyarakat. Tahu itah mulai bara langkah-langkah jikurik lah, langkah-langkah ya, sederhana, tahu menghemat energi dan kia memanfaatkan teknologi jiramah lingkungan.
0: Ramah lingkungan.
1: Hingga tahu itah mendukung berbagai inovasi-inovasi terbarukan bara pemerintah kareh. Ayuh. Pak Adit, terima kasih lah tahu macam-macam
0: warung
1: itu karena kita ngobrol-ngobrol hindai limbah tuh.
0: Tahu.
1: Dan kia kita cukupkan helu lah kulapa hari bala program Warung Hureh itu. Kita jadi menyedia akan kulapa hari lagu-lagu daerah ji menarik akan kulapa hari mehining melai hanjewo menjelang siang. Ayo Pak Hari, ayo Pak Adit, terima kasih lah.
0: Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari, Ketua DPRD Murung Raya Kalimantan Tengah, Rumiadi, memberikan tanggapan terkait keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang belakangan ini tengah terjadi di Kota Puruk Cahu. Usai menghadiri Hari Jadi Bayangkara di GPU Tiratangka Balang di Puruk Cahu, Rumiadi mengimbau masyarakat untuk melihat permasalahan ini secara profesional dengan memahami dasar hukum PLN sebagai badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas atau persero. Dia memberikan perumpamaan bahwa layaknya manusia atau kendaraan, mesin pembangkit listrik juga memerlukan waktu pemeliharaan berkala agar tetap berfungsi dengan baik. Demikian Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Ya, tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil ka atalino, becuramin ka saruga, basengat ka jubata. Ya, kulapahari, hari ini Nurul akan menemani kulapahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10 ini, kita akan hadirkan informasi menarik tentang dunia hiburan dan dunia musik. Nah, kali ini datang dari lagu sesi potret yang masih belum usai gitu ya. Kelepari memasuki penghujung Juni 2026, lagu yang satu ini masih menunjukkan taringnya sebagai penguasa tangga lagu di tanah air. Nah, berdasarkan pantauan Detik Pop pada chart Spotify tahun top 50 Indonesia untuk periode 22 sampai 28 Juni 2026, sesi potret terlihat masih anteng duduk manis di peringkat pertama. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang dominasi lagu tersebut di puncak klasemen musim streaming. Lalu, apa sih kulepari yang bikin lagu ini betah banget nih jadi juara? Gimana menurut Kulapahari? Apakah lagu ini juga masuk ke dalam playlist harian Kulapahari minggu ini? Atau Kulapahari punya jagoan lain nih yang menurut Kulapahari lebih layak duduk di peringkat 1?

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan.

0: pelatihnya dan coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya, mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
3: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
4: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
3: Iya, Kak. Makasih ya.
4: Bagaimana? Seger kan?
3: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
4: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
5: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: ambil mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
4: Nah, Kula Pahari, kalau tadi kita sudah hadir dengan informasi musik, kali ini informasi datang dari dunia perfilman, yaitu serial Wednesday. Nah, pada musim ketiga dikabarkan sempat mengalami kendala setelah artis Eva Green mengalami cedera pada kakinya. Insiden tersebut membuat jadwal produksi harus disesuaikan agar pemeran baru itu bisa menjalani perawatan dan pemulihan. Selain itu, Kelapa Hari, laporan Desan menyatakan cedera tersebut terjadi saat proses syuting di Dublin, Irlandia awal bulan ini. Eva Green langsung mendapat penanganan medis dan sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya menjalani masa pemulihan. Nah, Kelapa Hari, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Netflix maupun tim produksi mengenai insiden tersebut. Belum diketahui juga bagaimana cedera itu terjadi dan apakah akan mempengaruhi jadwal penayangan musim ketiga. Siapa nih dari Kelapa Hari yang sudah nungguin juga tayang Wednesday di season ketiga ya, setelah kita sudah nonton season 1 dan season 2. Nah, Kelapa Hari, meski sempat terkendala cedera Eva Green tersebut, laporan menyebutkan jadwal syuting kemungkinan hanya mengalami penyesuaian saja. Adegan yang tidak melibatkan Eva disebut dikerjakan terlebih dahulu. Sementara pengambilan gambar untuk karakternya akan dilanjutkan setelah kondisinya pulih kembali.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, kulap hari kita masih di informasi musik selanjutnya. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Naura Ayu ya, kulap hari. Tumbuh besar di depan mata publik, Naura kini semakin matang menunjukkan tarinya di industri musik. Nah, kabar gembiranya nih buat para kulap hari, sang idola bakal menggelar showcase spesial bertajuk Cerita Penuh Cahaya. Jadi, kulap hari sudah amanin tiketnya apa belum nih? Ini gak akan jadi sekedar konser biasa ya kulap hari. Showcase kali ini disebut-sebut bakal jadi momen paling intim dan personal bagi Naura. Mau tahu bocorannya nih kulap hari. Jadi ceritanya Penuh Cahaya ini bukan sekedar judul, tapi merupakan refleksi perjalanan karir dan pendewasaan seorang Naura Ayu. Nah, lewat showcase ini Naura ingin berbagi kisah tantangan perjuangan, harapan, hingga momen-momen bercahaya dalam hidupnya yang selama ini mungkin gak terlihat di depan layar. Nah, konsep yang diusung pun sangat profesional ya kulap hari. Penonton akan diajak masuk ke dunia Naura yang lebih dalam dengan aransemen musik yang lebih segar dan atmosfer yang terasa hangat. Dan dengan informasi Naura Ayu tadi ya, kulap hari menutup juga informasi hiburan kita pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh,
1: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga,
1: bukannya bantuin malah dijar.

Berita Mahalau, Kelopahari, anggota Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Hatir Sata Tarigan, mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian. Menurutnya, pertanian memiliki prospek besar sekaligus berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hatir mengatakan pertanian saat ini tidak lagi identik dengan pekerjaan tradisional karena telah didukung perkembangan teknologi yang membuka berbagai peluang baru. Hatir menilai keterlibatan generasi muda sangat dibutuhkan mengingat regenerasi petani menjadi tantangan di hampir seluruh daerah, termasuk Kota Palangkaraya. Jika tidak segera dipersiapkan, sektor pertanian dikhawatirkan akan mengalami kekurangan sumber daya manusia di masa mendatang. Ia mengatakan pemerintahan juga perlu memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, kemudahan akses permodalan, hingga penyajian sarana dan prasarana pertanian agar minat generasi muda terus meningkat. Demikian Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang, adil ka talino, becuramin ka saruga, basengat ka jebata, arus. Nah, selamat siang, kulepahari, senang sekali saat ini Nurul kembali hadir menemani waktu kulepahari dalam program Teras UMKM, yaitu ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah para pelaku usaha muda, kreatif dan inovatif yang berhasil mengembangkan hobinya menjadi peluang bisnis. Nah, kulepahari, beberapa tahun terakhir budaya ngopi berkembang begitu pesat di Indonesia, termasuk di Kota Palangkaraya. Nah, kalau dulu menikmati kopi identik dengan orang tua atau sekedar menghilangkan kantuk, sekarang ngopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup, tempat berdiskusi, bekerja, bahkan membangun relasi. Nah, menariknya lagi, kulepahari, di balik secangkir kopi ternyata tersimpan peluang usaha yang cukup besar. Banyak anak muda yang awalnya hanya memiliki ketertarikan terhadap dunia kopi, belajar tentang jenis-jenis biji kopi, teknik penyeduhan, hingga akhirnya berani membuka usaha sendiri. Nah, membangun usaha tentu tidak semudah menyeduh secangkir kopi. Dibutuhkan keberanian, kreativitas, konsistensi, dan kemampuan membaca peluang agar bisnis dapat berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, kulepahari, siang ini kita akan mengupas bagaimana sebuah hobi ngopi bisa berubah menjadi usaha yang menginspirasi banyak orang. Dan di studio Pro 4 kali ini sudah hadir dua narasumber kita. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Kak.
2: Oke, selamat siang teman-teman.
1: Di sini sapaannya kulepahari ya, Kak.
2: Iya, oke, selamat siang kulepahari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruspan Hamdani, bisa dipanggil Ruspan deh.
1: Iya, halo Kak Ruspan.
2: Biar enak kayaknya didengar. Oke.
1: Kalau sebelahnya siapa nih?
3: Oke, selamat kulepahari ya. Di sini saya Rizky Akbar Mubarok Munte, yang biasa dipanggil Abai ya.
2: Abai.
1: Selamat siang. Di sini antara berdua nih siapa nih ownernya nih?
3: Di sini lebih ke kerja sama sih. Ya.
1: Kerja sama gitu ya.
3: Kerja sama.
1: Kalau sebelumnya deh, Kak, terima kasih ya sudah meluangkan waktu hadir di Studio Pro 4 untuk berbagi inspirasi ke kulepahari. Kalau boleh tahu nih, Kak, awalnya gimana sih bisa tertarik dengan dunia kopi? Apakah memang sejak awal hobi ngopi atau ada cerita lain nih?
3: Oke, kalau di cerita awalnya sih, yang dimana itu sebenarnya nggak ada tertarik buat kopi ya.
1: Mm-mm.
3: Yang awal-awal tuh cuman tahu kopi itu ya cuman kapal api gitu kan. Kopi itu cuman kapal api. Yang dimana kopi itu identik dengan rasa pahit ya kan. Lebih identik dengan rasa pahit. Kalau mau manis ya tinggal tambah gula gitu kan. Nah, dan ternyata di situ saya punya teman. Jadi saya di situ punya teman yang dimana teman ini pernah bekerja di salah satu coffee shop di Palangkaraya juga. Dan dia ada memperdalam masalah kopi. Nah, di situ dia mempelajari dari teknik pengolahan kopi. Dari pengolahan kopi yang dia pelajari di coffee shop itu, dan ternyata itu saya coba hasil dari racikannya, dan ternyata oh, kok ini kok beda dari kayak kapal api gitu kan. Karena kan emang, ya awalnya kan saya tahu itu cuman kapal api gitu kan. Tanpa ada tahu yang daripada biji-biji kopi yang lain atau beans-beans yang lain gitu kan, yang dari berbagai lokal gitu kan. Dan ternyata ya dari teman saya ini disuruh saya untuk mencoba dari hasil racikannya, ternyata berbeda. Nah, disitulah saya tertarik untuk terjun langsung ke perkopian.
1: Iya.
3: Ya. Nah, dari yang lebih menariknya itu adalah dari cara pengolahannya. Dari cara pengolahannya. Dan yang itu yang bikin saya unik itu dari timingnya. Itu bahkan ada timing-timingnya gitu kan. Ada dari tuangannya sampai berapa kali gitu kan. Dan ternyata itu dinamakan coffee filter. Coffee filter. Nah, jadi disitulah saya tertarik. Dan sampai akhirnya sampai saat ini pun ya di situ saya lagi untuk memperdalam lah untuk semua dari beberapa biji kopi gitu.
1: Kalau Keruspan nih gimana? Tertarik dengan kopi kenapa?
2: Biasanya kan kalau saya itu sering ngumpul dengan orang-orang yang lebih tua dari saya. Kan biasanya ngopi tuh, ngopi sambil main catur. Nah, tahu kopi cuman ya sama seperti abai, taunya kopi hitam, pahit tanpa gula. Dan ternyata kopi itu banyak rasa. Dan kopi pun bisa menyatukan kita ya, bay. Yeah. Ternyata dengan rasa bisa membangkitkan sebuah gejolak asmara. Dan bisa membangkitkan sebuah mindset bisnis yang peluangnya itu walaupun ya balance 50-50 akan tetapi ini akan menjadi sebuah keuntungan yang melonjak ketika kita melakukan sebuah konsen apa apa sih namanya stabil coba
1: konsisten
2: ya konsisten. Nah, dari situlah kami mulai belajar bagaimana membangun sebuah bisnis ataupun UMKM yang standar dengan budget kami, sedangkan kami hanya sebagai seorang apa sih kita ini, Pak? Mahasiswa. Sorry. Bukan dari seseorang ataupun dari kalangan yang emang dari awalnya tuh punya basic.
1: Dan udah punya modal besar gitu.
2: Iya,
1: ya, Kak,
2: betul.
1: Ya? Kalau dari nama Slow Brew nih, Kak.
3: Nah.
1: Itu kenapa tuh, Kak? Ada menarik. Filosofi, menarik. Ada cerita tersimpan.
3: Pembahasan ini menarik ya. Jadi nama Slow Brew itu diambil dari sebuah keadaan.
1: Kenapa tuh?
3: Diambil dari sebuah keadaan pada saat itu. Jadi yang dimana yang di awalnya itu saya mempelajari kopi filter itu kan hanya sekedar basic di kopi filter saja, tanpa ada campuran susu ataupun gula. Nah, jadi kopi filter itu ya udah identiknya dengan kopi filter yang kopi lebih natural, tanpa ada ampas, seperti itu. Nah, selang beberapa minggu dan selang beberapa bulan, saya ngeracik terus yang kopi filter itu sampai akhirnya saya bosan. Nah, di situ ada rasa bosan. Ada rasa bosan di situ saya mencoba untuk meracik kopi susu. Nah, dan di situ kami pun lagi minim alat. Lagi minim alat. Nah, dan sampai akhirnya ya kami scroll sosmed gitu kan. Ada alat yang cocok untuk mengolah kopi susu. Tapi itu bukan dari mesin, tapi hanya sekedar alat yang di atas kompor. Itu namanya moka pot. Nah, kalau moka pot itu emang sebenarnya jauh basic daripada espresso. Lebih jauh. Hanya
1: jadi
3: sekedar
1: kayak manual gitu ya.
3: Iya, manual. Ini lebih manual. Nah, jadi sampai akhirnya kami beli satu alat itu dan kami coba racik, ya emang awalnya agak berantakan. Lebih hancur lah rasanya gitu kan. Tapi kami gak bosan-bosan untuk ngulang-ngulang terus tuh. Sampai akhirnya boncos duitnya.
2: Iya, boncos.
3: Nah, jadi ya emang kami belum ada tuh buat kepikiran, ah gimana nih kalau buat jadi inspirasi jualan gitu kan. Nah, itu hanya sekedar mencoba-coba aja dulu gitu. Hanya sekedar coba-coba buat ya buat diri sendiri atau buat teman-teman sekitar gitu kan.
1: Iya.
3: Nah, jadi sampai akhirnya kami mempelajari dari sebuah rasa gitu kan, dari sebuah apa obrolan dari orang-orang gitu kan. Ya, itu jadi inspirasi, oh bahwasannya untuk takaran itu pun seperti ini loh, seperti itu loh gitu loh. Nah, jadi emang harus sesuai. Nah, dan disitulah awal mula kami menjadi sebuah inspirasi jadi usaha. Sebenarnya usahanya ini sebenarnya usaha bukan yang dipikir secara apa ya namanya
1: instan.
3: Ya, bukan secara instan tapi lebih secara nekat.
2: Iya.
3: Lebih secara nekat deh ini jatuhnya. Nekat. Jadi yang lebih nekatnya kami lagi itu adalah day one kami itu acara wisuda. Itu di acara kampus acara wisuda tahun 2025 akhir.
2: Ya, akhir.
3: 2025 akhir. Nah, jadi emang di situ kami ada empat kepala lah. Mm-mm. Empat kepala. Jadi empat kepala itu ya dari salah satunya saya sendiri. Nah, dari ya saya sendiri itulah untuk mengajak mereka, gimana nih caranya kita buat ngejualin gitu kan, ngusahain gimana caranya nih bisa kita jual pas di acara wisuda nanti gitu kan. Emang dari banyak waktu, dari banyak hari yang dijalankan itu sebenarnya ada rasa bimbang di dalam hati.
1: Masih ragu-ragu.
3: Iya, masih ragu-ragu. Gitu ya, masih ragu-ragu di dalam hati tuh ragu. Dari teman-teman juga kayak masih ragu gitu kan. Ini yakin enggak? Ini yakin enggak gitu kan, sampai akhirnya dari diri saya sendiri yang meyakinkan untuk ke mereka, dan saya juga meyakinkan untuk diri saya sendiri. Ya udah, ayo kita nekat yuk gitu kan.
1: Coba aja dulu gitu, ya. Gitu kan.
3: Coba aja dulu ya. Emang awal-awalnya hancur gitu kan, dari perhitungan semuanya ya agak kurang gitu kan. Tapi di situ jadi kami bahan evaluasi kami buat ke depannya nanti gitu.
1: Nah, kira-kira ya, itu berapa lama kakak-kakak training kayak bikin rasanya sampai seenak sekarang gitu?
3: Kalau yang untuk filter dulu yang awal-awal itu adalah beberapa bulan saya mempelajari dari kopi filter, dan sampai akhirnya terjun untuk mencoba di kopi susu gitu kan, dengan campuran-campuran susu atau bahkan yang bikin manis gitu kan, rasa creamer gitu kan. Jadi hitungannya ya 3 mingguan lah kita.
1: Cukup singkat.
3: Nah, emang jadi di situ kami memanfaatkan peluang event wisuda itu, itu makanya kami nekat untuk gimana caranya nih biar apa yang kita jual itu rasanya ya enak gitu lah. Enak gitu.
1: Dari situ mulai dikenal orang juga.
3: Ya,
1: gitu
3: dari
1: ya,
3: situ
1: Kak,
3: juga dimulai kenal orang. Nah, jadi yang namanya produk kami ini yang slow brew itu diambil dari keadaan yang seperti itu, dari yang minim budget atau bahkan minim alat gitu kan. Nah, jadi yang diambil dari kata slow itu dari cara teknik penyeduhan yang santai. Dari penyeduhan yang santai. Nah, tapi kami mengambil dari kata santai itu dari cara penyeduhan yang santai menjadikan hasil rasa yang konsisten. Seperti itulah filosofinya dari kata slow. Gitu. Kalau yang brew-nya itu dari cara teknik ya, teknik pengolahan. Dari teknik pengolahan.
1: Jadi memang sudah punya filosofi
3: ya,
1: gitu ya, Kak,
3: ya. Filosofi ya seperti itu gitu.
1: Nah, saat ini kan ini Kak, penjual kopi gitu banyak ya, kayak berjamur di mana-mana, di jalan, di gerobak apa gitu ya.
3: Benar.
1: Gimana sih Kak kayak cara membedakan kalau ini kopi slow brew nih gitu, apa sih Kak?
3: Nah, kalau yang dari unik dari produk kami itu yang unik adalah menu.
1: Kenapa tuh sama menunya?
3: Menunya yang dimana kami akan mengembangkan produk slow brew ini. Di waktu yang akan datang kami akan membangun strip
1: itu apa?
3: Lebih ke kopi jalanan.
2: Angkringannya kopi.
3: Lebih ke kopi jalanan lah gitu. Karena kami untuk mencoba di awal-awal itu kami mencoba dari nol dulu. Mencoba kita membangun street kopi jalanan gitu kan. Nah, yang membedakan daripada produk-produk lain dari produk kami itu adalah dari segi menu. Dari segi menu itu kalau dibilang nggak kalah jauh sama kafe-kafe yang lebih terkenal gitu.
2: Dan satu yang menjadi ciri khas dari slow brew ini adalah ketika seorang customer itu ingin melihat proses langsung. Nah, jadi ketika kami jualan, kami tampakkan prosesnya.
1: Oke, jadi kayak live action gitu.
2: Live action. Jadi ada atraksi-atraksi mendadak dari para barista slow brew. Biasanya gitu sih. Paling kan ada alat mesin uap, kapot dan yang lain-lain. Yang biasanya itu tidak ditampakkan di KPKP.
1: Iya.
2: Nah, tidak ditampakkan oleh orang-orang lain. Mm-hmm. Karena itu mungkin menjadi salah satu privasi. Akan tetapi kami tidak, karena ini adalah sebuah action, sebuah atraksi dari ciri khas dari slow brew kami.
3: Nah, itu dari salah satunya ya, paling
1: itu kelapa hari yang membedakan dari kopi-kopi tempat lain gitu ya kelapa hari. Nah, menurut kakak berdua nih, apa modal yang paling besar saat ingin memulai usaha, kayak entah duitnya kah, usahanya, niatnya apa gitu menurut kakak berdua nih yang paling penting dulu nih?
3: Ya kalau niat sih emang udah lah ya.
2: Yang pertama itu adalah mental.
1: Mental. Kenapa itu mental? Tuh dengan mental?
2: Ada plot twist kak.
1: Ya kenapa tuh, cerita dong.

0: modal yang besar, akan tetapi kami perlu 4 dasar. Yang pasti harus kuat mental, harus jujur, dan harus totalitas.
1: Nah gitu Kulapa Hari, ternyata kayak kita memulai usaha tuh gak harus punya finansial besar dulu, gak apa-apa juga.
2: Yang penting mah ada kata niat gitu.
1: Nah,
2: kan.
1: Nah itu, terima kasih ya Kak Ruspan sudah hadir dan meluangkan waktunya. Ya kita masih lanjut dengan Kak Abai ya Kulapa Hari. Nih Kak Abai, mungkin ini terakhir ya Kak Abai, ada gak pesan buat anak muda yang ingin mulai usaha? Kan kadang, jangan kadang deh, emang sering kayaknya ya, yeah, anak muda nih nge-stuck di coming soon kan. Kakak pasti juga tahu di Instagram coming soon, tapi sampai sekarang belum jalan gitu. Apa nih pesan kakak untuk anak muda yang mau memulai usaha nih?
2: Kalau pesan buat kalangan-kalangan yang seumuran gitu kan.
1: Kakak umur berapa sih emang?
2: 23.
1: Wih, masih muda.
2: Masih muda. Nah, karena kan di sini saya jatuhnya masih mahasiswa gitu kan, masih mengemban ilmu gitu kan di kampus tercinta gitu kan. Dan sampai akhirnya di sini saya juga mengembangkan usaha kecil-kecilan gitu. Nah, jadi pesan saya kalau udah nyebur, udah basah aja sekalian gitu.
1: Gak usah setengah-setengah.
2: Udah kalau mau nyebur, udah langsung basah aja semua.
1: Tapi kalau nggak bisa berenang gimana nih kak?
2: Udah, usahanya di situ.
1: Nah iya.
2: Jadi kalau mau nyebur, udah langsung nyebur sekalian basah semua. Kalau emang nggak bisa berenang, usahanya di situ.
1: Iya, usaha biar selamat gitu ya kak.
2: Gimana caranya? Otak itu jalan dan diri sendiri untuk membangun kepercayaan agar bisa selamat. Nah, itulah seperti itulah pesan-pesannya.
1: Baik, Kulapa Hari. Nah, dari cerita Kak Abai ini untuk membangun slow brow ya. Kita belajar bahwa sebuah kayak penasaran awalnya tadi ya Kak, yang cuma tahu kopi hitam doang bisa berkembang menjadi usaha yang menjanjikan kalau dijalankan dengan kesungguhan, kreativitas, dan semangat untuk terus belajar. Dan kesuksesan itu tidak datang secara instan gitu ya Kulapa Hari, tetapi dibangun dari proses keberanian mengambil langkah pertama dan konsistensi dalam menghadapi setiap tantangan. Nah Kulapa Hari, semoga dari kisah ya, yang sudah dibagikan Kak Abai dan kawan-kawan tadi, kita dapat menjadi motivasi bagi Kulapa Hari, sahabat Pro 4, khususnya generasi muda ya, untuk mulai melihat potensi dari hobi atau minat yang kita miliki. Siapa tahu dari hal yang paling disukai justru lahir sebuah usaha yang menginspirasi banyak orang. Baik, terima kasih ya Kak Abai sudah meluangkan waktunya selaku owner dan kepala paling banyak berpikir di Slow Brow ya yang telah membagi ceritanya untuk Kulapa Hari hari ini. Baik, saya Nurul Rohani pamit undur diri. Sampai jumpa di teras UMKM selanjutnya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Sapa Papua.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Berita Mahalau, Kelapa Hari, pemerintah Kota Palangkaraya terus memantapkan persiapan pelaksanaan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon dan Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, serta hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kamilau Mutik, mengatakan berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut. Selain Palangkaraya bersepeda, akan dilakukan penanaman sebanyak 6.900 pohon sebagai simbol hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya melalui kolaborasi pemerintahan Kota Palangkaraya dengan BNF. Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center atau MSC, Molitawati, mengatakan persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 75%. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya dan Hakumpul Seli Palangkaraya atau HASI untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pada 18 Juli 2026 berjalan lancar. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 101 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Jamu, mbak. Tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
3: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: kesian hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya, kalau Pari, kita sudah memasuki waktu informasi musik lagi ya. Kali ini info musik datang dari tanah air, yaitu Jakarta akan menjadi tuan rumah konser musik klasik internasional bertajuk 2026 Korea Round Culture Indonesia Korea Classical Bridge pada Rabu 8 Juli 2026 di Balai Resital Kartanegara. Nah, kalau Pak Hari, konser ini merupakan bagian dari program Korea Around Culture 2026 yang didukung Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan serta Korean Foundation for International Culture Exchange atau KOFIC. Mengusung tema Indonesia Korea Classic Bridge, konser ini menjadi simbol persahabatan Indonesia dan Korea Selatan melalui musik klasik. Sejumlah musisi dari kedua negara akan tampil dalam satu panggung untuk menghadirkan kolaborasi lintas budaya. Nah, gula pahari dari Korea Selatan, penonton akan disuguhkan penampilan pianis So Kryon Park, pianis Ho Pyong Pi, dan cellist Ji Hon Kim. Sementara Indonesia diwakili pianis Levi Gunardi, soprano Aning Katamsi, cellist Ade Sinata, serta pianis Vina Kurniawati. Nah, kulapahari konser ini juga memberi ruang bagi generasi muda melalui penampilan feature young artist, yakni Harir Louis, Revel S. Gunardi, dan Sinclair Justin Gohandi. Dan kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya mendorong generasi musik klasik sekaligus memperluas wawasan internasional.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh. Penjelasannya, kalau begitu saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Amukan Suka yang Indah-Indah.
1: Nakula Pahari, kali ini informasi datang dari Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memanfaatkan momentum kegiatan nonton bersama film Jangan Buang Ibu. Ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian menuju 100 tahun KOWANI. Dan itu juga guna mengampanyekan pelestarian sejarah perjuangan perempuan Indonesia melalui program KOWANI Goes to UNESCO Memory of the World. Kegiatan ini juga menekankan nilai kasih sayang dalam keluarga, penghormatan kepada ibu, serta kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan. Kula Pahari, KOWANI turut mengajak masyarakat mengapresiasi peran perempuan dalam keluarga, sebagaimana dicontohkan sosok Eyang, ibu, maupun karakter Bu Resti dalam film Jangan Buang Ibu. Kegiatan yang berlangsung di Plaza Senayan XX1 Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 dihadiri pengurus dan anggota KOWANI dari berbagai organisasi perempuan melalui pemutaran film produksi Leo Pictures tersebut. KOWANI mendorong masyarakat untuk lebih mengapresiasi peran perempuan dalam keluarga, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap pelestarian sejarah perjuangan perempuan Indonesia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya, kulopahari, informasi selanjutnya datang dari film Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK, menjadi film drama romantis yang mengangkat pertemuan kembali dua insan setelah puluhan tahun berpisah. Nah, kulopahari, film produksi Indonesia tersebut mulai menghiasi layar bioskop nasional pada hari ini tanggal 2 Juli 2026. Alur cerita mengikuti Raka dan Ambar yang sedang mempersiapkan pernikahan sebagai langkah awal membangun kehidupan bersama. Rencana tersebut berubah rumit setelah nenek Raka menyadari kakek Ambar merupakan sosok yang pernah mengisi masa lalunya. Wah, menarik ya kulopahari. Pertemuan kembali kedua tokoh senior ini memunculkan kenangan lama yang turut mempengaruhi hubungan Raka dan Ambar. Di balik konflik keluarga, cerita menghadirkan pesan mengenai keikhlasan, kesempatan kedua, serta pentingnya berdamai dengan masa lalu. Nah, kulopahari, film ini digarap oleh Evander Jaksukmana yang juga dipercaya menyusun naskah cerita dengan tema cinta yang benar-benar selesai. Karyanya ini berdurasi 106 menit tersebut mengusung genre drama romantis dengan sentuhan komedi keluarga yang hangat. Deretan pemain mempertemukan aktor senior dan generasi muda termasuk Slamet Raharjo, Widyawati, Iskak Hivano, serta Cynthia Mariska. Film ini juga diperkuat penampilan Kiki Narendra, Yusuf Mahardika, Sarah Sechan, Iyang Darmawan, dan Gisela Firmansyah. Jadi kelopahari, jangan sampai kelewatan nonton film CLBK di layar lebar.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
5: Panen pala, keturung 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
6: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kelopahari, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kemal Naseri, menilai rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kepramukaan menjadi langkah strategis memperkuat pembinaan karakter generasi muda melalui dukungan regulasi lebih jelas. Menurut dia, keberadaan Perda menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan kepramukaan secara berkelanjutan. Regulasi tersebut diharap mampu memperkuat peran pramuka sebagai wadah pembentukan karakter peserta didik. Hemal mengatakan kepramukaan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan, disiplin, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan di lingkungan masyarakat. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Dan ya, Club Hari setelah ini kita akan bergabung dengan siaran berjaringan dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Bengkulu dan RRI Jakarta dengan tema Dari Generasi ke Generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari, bersama Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025 dan Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu 2025, dengan host dari Jakarta yaitu Kak Noel dan host dari Bengkulu yaitu Kak Hamal. Selamat mendengarkan.
1: Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema Dari Generasi ke Generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, kita sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Okay. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, oh, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke siap Bang.
1: Oke baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan, di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki ya. Boleh dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival
3: gitu.
2: Ya.
3: Di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan calon-calon, itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak nih?
3: Ya, dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya, dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Aci Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD,
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: sport, Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kak ya. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap ya. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kak ya, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap

0: budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
1: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
0: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
2: Betul.
0: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
2: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
0: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
2: Biar kita tuh langsung merasakan bahasanya, walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
0: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
1: Iya,
0: masih ya sampai
1: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
0: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
1: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang nggak punya sosmed? Mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
0: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
2: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
0: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
1: Bisa banget sebenarnya.
0: Bisa banget.
1: Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
0: Betul banget.
1: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
0: Ada acara
1: itu
0: tersendiri
1: untuk
0: ya,
1: melestarikan budaya-budaya itu seperti
2: fantasi.
1: Ini ya, fantasi ya.
0: Fantasi, apa tuh fantasi itu?
1: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
1: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
0: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?

0: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
1: Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
0: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
1: Dari disparnya ya, begitu.
0: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
1: Tidak
0: karena
1: akan.
0: Ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
1: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
0: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
1: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
0: Iya betul.
1: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
0: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita sehingga
1: pakai bahasa daerah kita
0: iya,
1: juga
0: sehingga
1: ya
0: sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
1: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang
2: baik.
1: Tabut Bengkulu.
2: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
1: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
2: Oke.
1: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
2: Ya. Oke. Itu
1: nomor
2: tadi
1: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu, Bang.
2: Oke, siap dengan Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Pok dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Pok yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabut ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa nasibnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya nasibnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang Bang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap stay itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya Neman di Tanggamus Lapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu, kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Nah, okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, okay, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, ya, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awalnya itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke
3: pembuangan tabut ya.
7: Ya, tabutnya itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang okay. tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, okay, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Habipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
8: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu tadi kan kalau gak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
8: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu adanya tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan, Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga. Kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Iya, diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya, yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Iya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini ya,
7: 2
4: tahun.
3: Oke. Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih, Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang. Itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi, Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Untuk gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi palingnya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Sebelum 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya,
3: ya,
2: boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya yang masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, bisa, Assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya.
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu, dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Iya, saya dari Maluku Tengah, timurnya Desi ya. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya, kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya, Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian bebas aja.
4: Iya, pakaian bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Oke, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel. Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri, Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya, yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali, Bang.
2: Oke.
3: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton. Tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
3: mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja ya, yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabur itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabur ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu. Mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan Festival Tabur ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingan ada, mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
7: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
4: Amin.
2: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang.

Ya, Kulapahari, kita kembali lagi bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Kulapahari, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah, Brian Iskandar mendorong pemerintah provinsi menyusun langkah strategis meningkatkan kemandirian fiskal agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi bertahap. Dia mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah atau PAD Kalimantan Tengah tahun 2025 yang terrealisasi sebesar 2,646 triliun. Namun, menurutnya struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga perlu upaya memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah penyusunan peta jalan atau roadmap peningkatan kemandirian fiskal yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Don't forget to listen to Prompat RRI because you can listen to ethnic music, culture, information and more.
3: Ya, kalau Pak Hari, sekarang kita memasuki waktunya ngobrolin tentang kebudayaan. Jadi kita akan menemani Kulapa Hari ngobrolin tentang kebudayaan ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo Kelopari. Saat ini kita lagi ngomongin tentang budaya ya. Jadi Kelopari pernah gak sih dengar yang namanya pohon nyatu? Jadi pohon ini tumbuh di hutan Kalimantan dan menghasilkan getah yang bisa diolah menjadi karya seni yang cantik. Uniknya Kelopari, getah nyatu yang sudah dipanaskan akan menjadi lentur sehingga mudah dibentuk menjadi berbagai macam miniatur seperti perahu, rumah betang, burung enggang hingga patung-patung yang menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak. Nah, yang membuat kerajinan ini semakin istimewa dalam proses pembuatannya yang masih dilakukan secara tradisional dan membutuhkan ketelitian tinggi sehingga warna yang digunakan juga berasal dari pewarna alami sehingga menghasilkan karya yang bukan hanya indah dipandang tetapi juga mencerminkan kedekatan masyarakat Dayak dengan alam gitu ya Kelopari. Nah Kelopari, di balik setiap kerajinan getah nyatu tersimpan cerita tentang budaya, kesabaran dan kreativitas para pengrajin lokal. Jadi saat kita membeli atau memperkenalkan kerajinan ini kepada orang lain, sebenarnya kita juga ikut membantu menjaga warisan budaya Kalimantan Tengah agar tetap lestari. Yuk Kelopari, tercintai dan banggakan karya-karya lokal, karena dari tangan-tangan kreatif para pengrajin lahirlah karya yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga menjadi identitas budaya yang patut kita jaga bersama.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Nah, Kulapa Hari kali ini info datang dari Kalimantan Tengah. Nah, Kulapa Hari di Kalimantan Tengah itu sendiri, kita punya kekayaan bahasa yang luar biasa. Ada bahasa Dayak Ngaju, Otdanum, Maanyan, Lawangan, dan masih banyak lagi yang gak bisa kita hitung ya, Kulapa Hari. Sayangnya, seiring perkembangan zaman, semakin sedikit generasi muda yang terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ya, Kulapa Hari, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas, sejarah, dan warisan budaya yang sangat berharga. Tapi ada kabar baiknya nih, Kulapa Hari. Sekarang mulai banyak anak-anak muda di Kalimantan Tengah yang ikut ambil bagian dalam melestarikan bahasa daerah. Caranya juga kreatif banget loh. Mulai dari membuat konten di media sosial, menggunakan bahasa Dayak, mengangkat budaya lokal lewat musik dan teater, sampai mengadakan komunitas belajar bahasa daerah. Nah, langkah-langkah sederhana seperti ini membuktikan kalau budaya kita tetap hidup tanpa harus terlihat kuno. Jadi Kulapa Hari gak ada salahnya sesekali menyapa orang tua atau teman dengan bahasa daerah kita sendiri. Karena dari kebiasaan kecil itulah warisan budaya bisa terus hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Yuk Kulapa Hari, kita banggakan bahasa daerah, bangga dengan budaya sendiri, dan terus jadi bagian dari generasi yang menjaga kekayaan Kalimantan Tengah. Nah, Kulapa Hari, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula sesi dari obrolan kita tentang budaya. Saya, Nurul, juga pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Meriahkan HUT ke-69 Kota, Pemko siapkan Palangkaraya bersepeda. Ya, kalau Pak Hari, pemerintah Kota Palangkaraya terus menetapkan persiapkan pelaksanaan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan juga hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya serta HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, mengatakan berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut. Selain Palangkaraya bersepeda, akan dilakukan penanaman sebanyak 6.900 pohon sebagai simbol hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya melalui kolaborasi Pemerintah Kota Palangkaraya dan juga PNF. Sementara itu, Sekretariat Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center atau MSC Molitawati mengatakan persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 75%. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya dan Hukumpul Seli Palangkaraya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pada 18 Juli 2026 mendatang berjalan lancar. Ya, Kelapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau esok pagi.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Flamingoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Ya tabe selamat lingunang latai salam sahujud karende malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat siang kelapa hari. Wah, selamat bulan Juli ya kelapa hari. Di tanggal 2 Juli 2026 ini lintang hadir menemani kelapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti biasa di sesi pertama ini kita bertemu lagi di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan kelapa hari gimana nih kabarnya di awal bulan? Apakah gajinya sudah masuk dan sudah berbahagia melihat rekening yang sudah menggemuk? Atau malah masih harus sedikit bersabar karena gajinya belum turun? Gak apa-apa kelapa hari, walaupun gaji kita belum pasti hilalnya kapan, yang penting kan kita tetap harus happy dan menjalankan kegiatan kita. Juga tanggung jawab kita harus bekerja ya kelapa hari, itu tidak boleh dilalaikan. Betul apa betul? Dan kelapa hari, tidak lupa Lintang juga mengajak kelapa hari ini yang mau nonton. Kita ada nonton bareng nih di kantor LPP RRI Palangkaraya di Jalan MH Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya besok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 tepatnya di jam 6 pagi kita sudah mulai untuk menyaksikan pertandingan akbar antara Portugal versus dengan Kroasia nih di babak 32 besar ya kelapa hari. Jadi yang fans-fansnya Portugal, fansnya Royal, masa Roylando, Ronaldo dong. Untuk fans-fansnya Ronaldo nih kelapa hari bisa banget untuk yuk kita nonton bareng ya kan di Hall RRI Palangkaraya. Dan yang pasti nanti juga ada door prize menarik nih kelapa hari. Jadi dicatat tanggalnya ya, jam 6 pagi besok hari Jumat tanggal 3 Juli kelapa hari bisa banget untuk hadir di kantor LPP RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1 untuk nonton bareng-bareng sama kru-kru yang ada di balik layarnya siaran Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 dan ramai-ramai bersama seluruh masyarakat sekitar. So, jangan lupa langsung ditandain kalendernya ya kelapa hari, nanti bobonya jangan malam-malam karena besok kita harus pagi-pagi lihat Portugal versus Kroasia. Dan kelapa hari untuk membuka Badengkoy kita pada sore hari ini ya, satu lagu yang dari satu penyanyi yang sudah akbar, rasa akbar, sudah melegenda, Mansyur S. Kami hadirkan di ruang dengar kelapa hari dengan judul Pelaminan Kelabu. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita.

Ya kalau Pak Hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya, tetapi masih di Badeng Koi Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Roma Irama nih dengan Cinta Imitasi telah kami putarkan di ruang dengar Kelapa Hari. Langsung aja kita bersapa-sapa dulu nih, karena sudah ada satu WhatsApp yang masuk ya. Kita bacakan dulu. Mas sore Kelapa Hari dan semuanya, selamat sore juga buat Kalintang, aku Ibiu. Halo Ibiu, apa kabar? Mau request lagunya buat semuanya aja nih, lagunya Rekayasa Cinta dari Kamalia Malik. Oke, nanti kita putarkan ya. Tetap semangat karena dangdut adalah kita. Mantap sekali Ibu ya, sudah lama tidak join, akhirnya merequest lagu yang cukup membangkitkan semangat kita pada sore hari ini. Dan untuk Kelapa Hari ya, mau request lagu bisa banget melalui telepon studio kami di 0536323599 atau melalui WhatsApp kami di 0811520133. Tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu satu lagu dari Kamalia Malik dengan Rekayasa Cinta. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Iya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan satu lagu nih Kulapa Hari dari Jiva Java Lab dengan judul Seperti Mati Lampu nih yang baru saja kita putarkan untuk Kulapa Hari di sore hari ini. Lagunya asik dan menggambarkan sekali situasi saat ini ya Kulapa Hari, di mana memang di Kalimantan sendiri lagi banyak banget nih kejadian mati lampu ya, yang bikin kita tuh gundah gulana gitu. Gimana enggak? Kalimantan tuh panas, Palangkaraya panas, tiba-tiba mati listrik. Apa enggak pusing kita kan ya Kulapa Hari mencari di mana sumber listrik agar bisa menyalakan kipas angin. Tapi enggak apa-apa, karena sebenarnya itu ada penjelasannya nih Kulapa Hari. Jadi PLN itu tidak secara random melakukan pemadaman listrik bergilir dengan durasi yang panjang, karena hal ini disebabkan oleh PLTGU Bangkanai di Kabupaten Barito Utara yang lagi ada gangguan, ada kerusakan di salah satu komponen pembangkit listriknya nih Kulapa Hari. Jadi gangguan tersebut memang mempengaruhi sistem kelistrikan interkoneksi yang melayani sebagian wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur, sehingga dilakukanlah pengaturan beban berupa pemadaman bergilir demi menjaga stabilitas sistem yang ada. Dan Kulapa Hari, peristiwa ini tuh mengingatkan kita ya bahwa listrik itu tuh telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana hampir semua aktivitas kita itu tergantung pada pasokan energi yang andal, mulai dari belajar, bekerja hingga pelayanan kesehatan dan komunikasi. Karena memang benar ya Kulapa Hari, tadi malam Lintang itu tuh pergi ke klinik karena lagi ada radang tenggorokan, tiba-tiba mati listrik. Jadi ya udah, pelayanannya cukup terganggu sih sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi, karena memang harus ada pembagian daya listrik. Jadi kita doakan saja ya Kulapa Hari, semoga tim-tim teknisi PLN ini tuh bisa menyelesaikan gangguan kelistrikan ini, sehingga pasokan listrik yang ada di Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya bisa segera membaik dan kita bisa beraktivitas dengan lancar tanpa ada gangguan dan isu kelistrikan lagi. Dan Kulapa Hari, satu lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Kunang-Kunang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Yuk Lopah Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi Lopah Hari dari PMR ya, dengan judul Yang Penting Halal. Di era sekarang tuh emang apa-apa itu yang penting halal ya. Kelapa hari kerja banting tulang, pagi ketemu pagi, kaki ketemu kepala, kepala jadi kaki, it's okay, tenang aja. Yang penting itu semuanya halal. Karena memang di in this economy ya, kelapa hari banyak banget yang akhirnya mereka tuh salah kaprah ya kan, terjebak dengan iming-iming mendapatkan penghasilan luar biasa tinggi dengan effort yang serendah mungkin ya kan, tapi ternyata itu scam, pembohongan. Akhirnya kita stres. Apalagi yang lagi suka main judol-judol itu kelapa hari. Aduh aduh aduh aduh. No no no no ya kelapa hari, karena memang merugikan sekali ya. Memang terlihat sangat menguntungkan dan meyakinkan. Kerjanya juga enggak effort, tinggal juduk aja terus pencet-pencet. Tapi ternyata sebenarnya itu tuh enggak bagus ya kelapa hari. Selain haram dilarang oleh agama, hal itu juga merugikan, merugikan mental, fisik, juga merugikan dompet kita, dan juga bisa merugikan sampai ke keluarga juga. Berimbasnya itu banyak banget imbasnya kan kelapa hari. Jadi memang benar apa kata PMR Plus ya, yang penting semuanya tuh halal dulu. Setuju gak kelapa hari? Dan selanjutnya kelapa hari, kita sapa-sapa dulu nih satu WhatsApp yang sudah masuk ya kelapa hari. Ada satu WA yang sudah masuk nih. Badengkoy Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Lintang, saya si Papa Tua. Oh ya Kak, minta lagunya Sisa-sisa Cinta, cover dari Kalia Siska nih. Lagunya buat semua pendengar Pro 4 aja. Walaupun tinggal sisa-sisa tenaga, tetap gaspol menunaikan kerjaan hari ini. Wah, setuju banget nih Papa Tua. Bersama Badengkoy Dangdut adalah kita. Makasih kakak penyiar. Oke Papa Tua, nanti kita langsung putarkan ya lagunya Sisa-sisa Cinta. Tapi sebelumnya kita angkat dulu, sapa dulu penelpon kita yang sudah jauh-jauh nih ya kan. Kita angkat dulu. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Selamat sore Badengkoy
0: Dangdut
1: adalah kita.
0: Iya. Halo Mama Susi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat baik. Sebaliknya.
0: Luar biasa, sudah lama sekali tidak bergabung nih Mama.
1: Iya, lainnya sibuk-sibuk.
0: Iya, sibuk. Sibuk apa nih belakangan ini, Mama?
1: Ya, sibuk cari duit. Bukannya cari duda, cari duit.
0: Waduh, iya, yang penting duit dulu, duda belakangan. Loh, enggak gitu. Ya,
1: duda belakangan, duit dulu.
0: Betul sekali. Hari ini mau request lagu apa nih, Mama?
1: Lagunya apalah nih? Kini Aku Sendiri dari Amalia Alisa kalau nggak salah penyanyi
0: Amalia. Oh, Halisa Amalia ada
1: ya.
0: Ada Mama, nanti kita putarkan. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Tony, buat Sasa. Aduh lupa nih, lehnya jarang gabung. Sama siapa nih?
0: Yang ini sama Lintang, Mama.
1: Iya.
0: Iya.
1: Buat Teh Lintang, siap. Salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Siap, semoga sampai banyak. Rumah dalam keadaan selamat. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga menjelang sore, Mama. Wah, luar biasa sekali, ada satu Mama kita dari Kasongan ya, Mama Susi, yang sudah jauh-jauh bergabung nih kelapa hari menyapa. Yang sudah disapa, ayo join-join ya, Mama-mama. Ada tadi Bang Tony juga sudah di single-single. Yuk langsung aja ditelepon di nomor telepon kami di 08115201233. Bisa banget juga me-WhatsApp ya. Dan tanpa berlama-lama, mending kita putarkan dulu deh satu lagu requestan dari Papa Tua tadi ya. Ada Sisa-sisa Cinta yang akan kami putarkan di Ruang Dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy Dangdut adalah

Beberapa hari kepolisian daerah Kalimantan Tengah menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari Rabu kemarin. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Satuan Latihan Korps Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Kombes Pol Budi Rahmat menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah bagi seluruh jajaran. Kombes Pol Budi juga menjelaskan penganugerahan Nugraha Sakanti diberikan Presiden kepada 11 satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinilai memiliki prestasi, dedikasi dan juga pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ya, kelapa hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
3: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiaplah.

0: Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Halo, Pak Haris Mandiay. Saya Detik Surya SPD.
2: Dan saya Hiruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
1: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Unah ayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Coklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Coklopari, tadi sudah banyak banget lagu-lagu yang kita dengarkan ya, untuk memberikan semangat nih. Terakhir dari Kembar Sri Kandi dengan judul Teman Tapi Mesranya. Dan Coklopari, sekarang kita coba sapa-sapa dulu nih pendengar kita yang sudah join melalui WhatsApp kita ya. Selamat sore Coklopari semuanya. Kalintang, aku Langgeng si anak kos, terpantau Jogja panas nih kak. Kak mau request lagunya ya, Iming-iming dari Yeni Inka. Salamnya buat yang sudah naik tadi, Manda Mama Susi ya, dan Senggol juga buat Bunda Haja Mama Lilik, lalu ada Bunda Sri, ada Kak Aulia, ada Kak Sisil, ada Ibu, ada Bang Karim, Bang Farid, Bang Tony, Bang Sony, Bang Nanang Banjar juga, Bang Nasrun, ada Bang Edo, Bang Tajudin, Bang Ian juga yang ada di Menteng, lalu ada Sobri si Papa Tua, lalu ada Bang Ari, ada juga Bang Rian, dan juga Bang Lamberi. Makasih Kalintang, wah langsung disenggol semuanya dari A sampai Z nih sama si Langgeng ya. Mantap sekali. Oke Langgeng, nanti kita akan putarkan lagunya dari Yeni Inka ya, dengan judul Iming-Iming. Kita sudah siapkan di playlist. Dan untuk Kelapa hari ini, yang mau request lagu masih ditunggu ya, sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita putarkan dulu satu lagu requestan dari Langgeng dengan judul Iming-Iming Yeni Inka. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan Bapak Radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Yuk Lepari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Masih bersama Lintang tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu lagu penuh tadi ya, Kulapa Hari Jangan Tunggu Lama-Lama dari Laila Ayu featuring Irwan Krisdayanto nih. Wah, lagunya enak banget ya Kulapa Hari. Dan memang lagu Jangan Lama-Lama ini tuh memang lagi viral banget ya di TikTok juga dan di media sosial lainnya juga. Nah, kira-kira Kulapa Hari ada gak nih lagu-lagu favorit yang

pengen didengerin bareng-bareng, bisa banget kalau Pak Hari buat request lagu ya di 0811-520-1233. Masih ditunggu sampai nanti pukul 16.45 menit waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Dan kalau Pak Hari yang mau request-request bisa lewat WA, juga bisa lewat telepon. Jadi santai aja kalau Pak Hari, langsung ya. Dan kita sapa dulu nih pendengar kita yang sudah WhatsApp kita ya, Kulapa Hari. Selamat sore semuanya, pendengar dangdut adalah kita. Nih dari Bang Lamberi ya, Mbak Lintang mohon diputarkan lagunya Lilis Suryani dengan judul Wajah Menggoda. Nih siap Bang, nanti kita langsung putarkan lagunya. Dan untuk Kulapa Hari ya, jangan lupa untuk request-request lagu nih dan berbagi kira-kira lagu mana sih lagu favorit Kulapa Hari yang bisa menyemangati di sore hari Kamis ini ya Kulapa Hari, karena besok masih ada hari Jumat sebelum kita akhirnya bertemu dengan weekend ya Kulapa Hari. Dan tidak lupa Lina juga mengingatkan nih Kulapa Hari ya kan, RRI lagi punya hajat, bukan hajat, punya acara nih besok ya Kulapa Hari. Jadi Kulapa Hari bisa banget untuk hadir langsung dan nonton bareng kita rame-rame semua di sini di RRI Palangkaraya di Jalan MH Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya pukul 6 pagi, karena kita akan mengadakan nonton bareng Pesta Bola Dunia 2026, di mana besok kita akan menyaksikan langsung babak penyisihan 32 besar antara Portugal versus dengan Kroasia nih. Mana fans-fansnya Ronaldo dong, masa Roy lagi Ronaldo nih Kulapa Hari, atau Kulapa Hari punya pemain favorit dari Kroasia, kira-kira mana nih dua raksasa sepak bola ini nih Kulapa Hari, kayaknya cukup bagus untuk diperhitungkan untuk kita nonton bareng dan seru-seruan bareng di sini. Dan pastinya akan ada door prize juga nih Kulapa Hari, jadi sayang banget kalau misalnya nggak sampai dateng ya Kulapa Hari besok pagi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 mulai pukul 6 pagi. Kita akan nonton bersama-sama dengan seluruh jajaran RRI Palangkaraya tentunya, dengan teman-teman yang ada di balik layar dan juga semua penyiar, dan juga ada beberapa stakeholder lain yang juga hadir. Wah, seru banget ya. Dan Kulapa Hari jangan lupa ya untuk hadir, kalau punya waktu silahkan disempatkan waktunya Kulapa Hari, karena biasa nonton bola biasa cuma 2 jam, jadi masih aman lah jam kerja. Sebelum kerja mampir dulu ke RRI Palangkaraya buat nonton bola bareng sama kita semua, Portugal versus Kroasia. Gak sabar deh besok mau nonton sepak bola. Dan tanpa berlama-lama nih Kulapa Hari, kita langsung putarkan dulu satu lagu requestan dari Bang Lamberi dengan Wajah Menggoda dari Lilis Suryani untuk Kulapa Hari semuanya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Tentunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Klub Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Baringkoi Dangdut adalah kita. Wah, tidak terasa hampir 2 jam ya Klub Ari Lintang menemani ruang dengar Klub Ari dengan lagu-lagu dangdut asik dan juga menyenangkan tentunya untuk menemani aktivitas Klub Ari di sore hari ini. Terima kasih untuk semua Klub Ari yang sudah bergabung ya. Tadi ada Mama Susi, lalu ada Ibu, lalu ada Langgeng juga, lalu ada Papa Tua dan juga ada Bang Lamberi, dan juga banyak sekali yang sudah request-request by WA juga ya Klub Ari. Dan untuk menutup perjumpaan kita ada satu lagu penutup nih dari Elvi Sukaisih dengan judul Sekuntum Mawar Merah, yang pastinya siapa sih yang gak pernah belum pernah dengar lagu dangdut legendaris satu ini dari Bunda Elvi Sukaisih. Dan juga Klub Ari Lintang pamit undur diri dulu dari ruang dengar Klub Ari. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Lintang masih menemani Klub Ari dengan info dan musik sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga nanti akan ada berita mahal di pukul 17 dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya juga yang akan kami putarkan di ruang dengar Klub Ari, dan juga pesona budaya Borneo, dan nanti akan ditutup dengan pesona budaya Karungut di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Klub Ari menginfokan ya, ada perubahan jadwal nih Klub Ari. Jadi besok yang biasanya Lintang hadir di hari Kamis dan hari Jumat, ini sekarang berubah nih Klub Ari. Jadi Lintang akan menyapa Klub Ari di pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di hari Selasa dan juga hari Kamis. Jadi besok sudah bukan Lintang lagi nih yang menemani Klub Ari di Baringkoi, ada teman Lintang juga tapi belum Lintang buka jadwalnya. So jangan lupa ya Klub Ari untuk bergabung terus dan jangan salah sebut nama. Gak apa-apa. Dan langsung aja di Klub Ari tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu satu lagu dari Bunda Elvi Sukaisih dengan Sekuntum Mawar Merah yang menjadi penutup lagu kita pada hari ini. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Baringkoi Dangdut adalah kita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Abrasi di tepian Sungai Kahayan, dua rumah dan jembatan ambruk. Yakulap hari, dua unit rumah warga di bantaran Sungai Kahayan, tepatnya di Jalan Ayani, Gang Sepakat RT 08 RW 03, Kelurahan Wangkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, ambruk akibat abrasi yang terus mengluras tepian sungai. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, Juli 1, 2026, sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pantauan di lokasi, abrasi ini menyebabkan tanah di bawah pondasi rumah ambles hingga bangunan tidak mampu lagi menahan beban dan akhirnya runtuh ke arah sungai. Pemilik rumah, Risa, 39 tahun, mengatakan peristiwa ini terjadi saat sebagian besar anggota keluarganya masih tertidur. Hanya dirinya yang berada di dalam rumah ketika kejadian tersebut berlangsung. Meski selamat dari insiden tersebut, Risa mengaku masih diliputi rasa trauma. Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan ini. Akibat kejadian ini, bangunan yang didominasi material kayu langsung hancur dan jatuh ke sungai. Potongan kayu, papan, serta lembaran seng tampak berserakan setelah terbawa longsoran tanah. Abrasi juga mengakibatkan sebuah jembatan di sekitar lokasi mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara itu, petugas BPBD Kota Palangkaraya sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan melakukan pendataan warga yang terdampak dan memberikan peringatan agar warga meninggalkan kewaspadaan untuk menghindari hal tersebut terjadi. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau Pak Hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan kalau Pak Hari di Info dan Music pada sore hari ini ya, Lintang akan memutarkan satu lagu yang baru saja rilis nih. Kalau Pak Hari, lagu baru di mana genre hipdut ya atau hip hop dangdut ini tuh lagi merajai playlist di mana-mana ya kan. Kalau Pak Hari, mulai dari ada Tensi, lalu ada Jamesy, lalu sekarang ada Naikila, ada Indah Kus juga. Banyak banget anak-anak muda yang sepertinya mereka melek gitu kan dengan sejarah bahwa lagu dangdut adalah salah satu nadi di Indonesia ya, Kelapa Hari, yang sudah sebenarnya itu menjadi salah satu kekayaan budaya yang kita punya ya. Dan mereka mengemas itu agar bisa didengarkan dan diterima oleh generasi muda zaman sekarang dengan menggabungkan nih antara hip hop dengan dangdut. Siapa sih yang gak suka hip hop dengan ritme dan R&B-nya itu kita gabungkan dengan lagu dangdut. So, kayaknya sangat-sangat menarik dan sebuah gebrakan baru ya Kelapa Hari. Tapi sebenarnya kalau masalah kita ngomongin hipdut-hipdut ini, sebenarnya jauh sebelum eranya Naikila itu juga ada beberapa seperti NDXAK itu menjadi salah satu pionir lagu hip-hop dangdut nih Kelapa Hari. So, penasaran seperti apa lagu barunya Naikila nih dengan hip-hop dangdut kecintaan para generasi muda? Langsung aja kita putarkan satu lagu Naikila dengan My Mind Gue yang menjadi pembuka kita di Info dan Music pada sore hari ini. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan tadi baru saja kita mendengarkan satu lagu ya, Klub Hari dari Dia featuring dengan Indah Kusni dengan judul Malu-Malu. Dua penyanyi ini ya, Klub Hari, menjadi contoh yang sangat membanggakan ya di era zaman sekarang nih. Anak-anak yang sudah mulai bergeser, suka K-pop dan lain sebagainya, ada juga akhirnya anak-anak muda yang menghasilkan atau memproduce ya lagu-lagu lokal dengan sentuhan lokal banget, yaitu dangdut ya, Klub Hari, di mana dangdut is the music of my country. Seperti kata Project Pop ya, Klub Hari, memang dangdut adalah bahasa pemersatu, lagu pemersatu kita seluruh Indonesia. Siapa sih di sini yang enggak suka dangdut? Siapa di sini yang enggak pernah dengar lagu dangdut? Walaupun sebenci-bencinya sama lagu dangdut, kalau didiemin sendirian sama lagu dangdut, minimal jempol kakinya yang goyang-goyang, ya enggak? Iya apa enggak? Dan Klub Hari, kalau tadi kita sudah mendengarkan dua musisi keren ya, ada Naikila juga ada Indah Kus. Sekarang kita akan memutarkan satu lagu yang juga anak muda juga nih, produksi anak muda yang juga lagi viral, tapi ini versi lagu Jawanya nih, Klub Hari. Ada Aku Kamu dari Aksa Diska yang kita akan putarkan di ruang dengar Klub Hari. Fun fact-nya, si Aska dan Diska ini adalah anak dari pesinden Indonesia terkenal, yaitu Soimah, dengan lagunya yang R&B beat kayak gini, tapi dengan bahasa lokal dan juga menceritakan tentang rasanya kamu melihat your crush atau orang yang kamu suka itu ada di hadapanmu. Meleleh-meleleh banget deh lagunya ini. Dan kita langsung putarkan aja Klub Hari. Ini dia Aku Kamu dari Aksa dan

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

Ya, kalau Pak Arief masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan kita baru saja mendengarkan Lu Kenal Veronica Ko dari Eko Show dan juga Ferry Cloud. Dan kalau Pak Arief, sebentar lagi kita akan bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sebelumnya. Dan kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari Pro 1 Palangkaraya.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu.

0: dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Pak Haris, baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan untuk Ulah Pak Hari yang menjalankan ibadah sholat maghrib, silahkan yang masih di perjalanan bisa meminggirkan dulu kendaraannya dan mencari musola atau masjid terdekat. Dan untuk Ulah Pak Hari, selamat memulai aktivitasnya kembali dan juga berkumpul bersama keluarga.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Yo Klub Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya di musik dan info RRI Palangkaraya. Sore ini Klub Ari di pukul 17:46 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu dari Wiz Baker ya, dengan Nikah Kapan nih, featuring dengan Tonton Karibo, Vicky Salamor, dan juga Jackson Zerano Official. Waduh, lagu-lagu timur nih memang seasik itu, Nyong Timur keren kali ya kan Kula Pahari. Karena memang sekarang ini sepertinya apa ya, lagu-lagu daerah itu tuh tidak hanya membosankan, karena sekarang banyak banget anak-anak muda yang mereka tuh mulai sadar gitu kan, kalau bukan kita siapa lagi yang akan melanjutkan lagu-lagu daerah, bahasa-bahasa daerah ini kalau bukan diperkenalkan sejak sekarang dan juga didukung oleh semangat anak muda. Dan salah satunya adalah Wiz Baker dan juga Tonton Karibo nih, yang udah menjadi pioner-pioner lagu-lagu timur yang sangat-sangat enak banget buat acara, dan juga apa ya, melestarikan lagu bahasa daerah dengan dialek daerah timurnya yang sangat-sangat kental ya Kula Pahari. Dan yang lebih kerennya lagi, ada beberapa lagu-lagu timur tuh yang mereka memberikan sentuhan informasi tentang budaya mereka dengan seberapa indahnya keindahan di pulau-pulau area Indonesia bagian timur ini dari lagu-lagu mereka, dan sangat viral juga nih Kula Pahari. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga ya, ada Nona Ambon nih dengan dari Tonton Karibo dengan Novia Bahdim juga ya Kula Pahari. Mereka enggak kaleng-kaleng untuk mengajak salah satu jebolan Indonesian Idol, si Novia Bahdim ini, karena memang secara suara dia juga enak banget. Dia juga termasuk salah satu penyanyi dengan variasi lagu yang sangat-sangat bermacam-macam ya Kula Pahari. Dan ini menjadi salah satu langkah besar dan menjadi lampu hijau ya Kula Pahari untuk perkembangan lagu daerah. Selain itu tadi kita juga sudah melihat dan mendengar bersama Hip Dut. Waduh, emang sekeren itu sih anak-anak muda zaman sekarang. Dan Kula Pahari, satu lagu penutup ya, karena tidak terasa hampir pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Lintang menemani Kula Pahari di info dan music pada sore hari ini. Kayaknya kita mendengarkan satu lagu yang apa ya kira-kira Kula Pahari, karena memang sebanyak itu lagu-lagunya yang asik-asik, jadi sampai Lintang tuh bingung mau milihin Kula Pahari itu lagu yang mana. Tapi kayaknya ada satu sinden muda nih yang kayaknya asik banget untuk kita mendengarkan sambil menemani waktu istirahat Kula Pahari ya kan Kula Pahari, dengan dari Niken Salindri dengan judul Negoro Angin. Kayaknya menarik untuk menjadi penutup kita pada sore hari ini. Dan Kula Pahari, satu pengingat terakhir kali ya, kita tuh menjadi anak muda, terutama untuk teman-teman yang masih muda-muda nih, ayo kita mulai mencintai budaya kita dengan banyak banget artis-artis muda yang mulai mencintai dan menciptakan karya-karya dari budaya mereka masing-masing. Ini menjadi salah satu contoh baik ya Kula Pahari, yang patut untuk kita contoh, menjadi pengingat untuk bisa melestarikan budaya kita. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Palangkaraya raih emas di semua kategori PES Parawi Nasional Papua Barat. Giok Lapa Hari dari 11 medali emas dan 1 perak yang diraih oleh kontingen Kalimantan Tengah dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Nasional di Manokwari, Papua Barat tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 lalu, sebanyak 7 medali emas berhasil diraih oleh Kota Palangkaraya. Ketua Lembaga Pengembangan PES Parawi atau LPP Kota Palangkaraya, Ataruni Jabat kepada RRI menyebutkan keberhasilan kontingen meraih prestasi pada ajang PES Parawi Nasional merupakan buah dari persiapan yang dilakukan secara matang selama 2 tahun. Menurutnya, proses pembinaan yang berkelanjutan, latihan intensif, serta kerjasama antar pelatih, peserta, dan seluruh pengurus menjadi kunci keberhasilan tersebut. Dalam perhelatan pesta paduan suara terbesar di Indonesia ini, Provinsi Sulawesi Utara dinobatkan sebagai juara umum PES Parawi Nasional ke-14 2026 dengan mengkoleksi 4 gelar champion dan 12 kategori dan berhasil membawa pulang piala bergilir presiden. Giok Lapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Rompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Joklap Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan selamat datang di Pesona Budaya Borneo. Dan Joklap Hari kali ini kita akan membahas tentang sebuah acara ya, perayaan HUT yang cukup besar yang akan dilaksanakan di bulan ini ya Joklap Hari, yaitu adalah perayaan HUT Kota Palangkaraya 2026 yang berpusat pada dua tonggak utama nih, yaitu dari hari jadi pemerintah kota ke-61 ya, yang diperingati tanggal 17 Juni kemarin, dan hari jadi kota Palangkaraya yang ke-69 yang akan dirayakan di tanggal 17 Juli mendatang. Dan rangkaian acara kolaboratif diselenggarakan mulai Juni hingga Juli 2026 nih Joklap Hari, dengan menampilkan kegiatan sosial, olahraga, dan juga ekonomi kreatif. Dan puncak kemeriahan perayaan kota itu dipusatkan di beberapa titik strategis nih. Kalau info yang Lintang himpun, ini akan ada Palangkaraya Fair yang akan digelar di Gor Induk Cilikriwut, dan juga ada acara bersepeda dan olahraga di mana berbagai fun bike serta kegiatan gerak jalan yang melibatkan masyarakat umum, serta ada karnaval budaya di mana ini akan juga mempamerkan kekayaan adat, seni, dan budaya lokal yang merepresentasikan nilai-nilai masyarakat Dayak. Dan apakah sudah ada jadwalnya nih? Kalau sampai sekarang Litang belum menemukan informasi resmi ya Joklap Hari, dari beberapa tempat-tempat informasi ya, dari beberapa platform Litang masih belum bisa menemukan rangkaian acaranya. Tapi semoga dari pihak pemerintah akan segera mengupdate ya Joklap Hari. Dan juga untuk Joklap Hari nih, yang mau request-request lagu atau mau sharing, mungkin punya informasi ya tentang info-info tentang acara di Palangkaraya atau pernah menjadi bagian dari kegiatan rangkaian event pemerintah Kota Palangkaraya ini, boleh banget untuk sharing-sharing ya Joklap Hari di 0811-520-1233. Dan satu lagu nih Joklap Hari yang menemani ruang dengar Joklap Hari di santai senja hari ini, ada satu lagu dari Kuta Mandehen dari trio Marise yang akan kami putarkan di ruang dengar Joklap Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyokolop hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Pesona Budaya Borneo tentunya Nyokolop hari. Kalau tadi kita membahas tentang rangkaian acara yang akan dilaksanakan ya dalam memperingati hari jadi Kota Palangkaraya, sekarang kita akan melihat lagi nih Nyokolop hari kira-kira tanggal berapa aja sih sebenarnya kabupaten-kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperingati hari jadinya mereka masing-masing. Dari sekian banyak yang lintang buka ya Kelapa Hari, ada 13 kabupaten dan juga satu kota madya ya Palangkaraya, di mana dari sebanyak

itu kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, ada beberapa kabupaten yang ternyata lahirnya itu atau hari jadinya itu lebih tua daripada kota atau provinsi Kalimantan Tengah sendiri nih, Kula Fahari. Di mana provinsi Kalimantan Tengah sendiri ya, itu kan dijadikan itu pada tanggal 23 Mei tahun 1957. Dan ternyata kota, maksud aku kabupaten, di kabupaten Kota Waringin Timur, dia baru atau sudah didirikan itu di tanggal 7 Januari 1953. Berarti 4 tahun lebih awal daripada berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada Kabupaten Kapuas, di mana Kabupaten Kapuas ini sudah berdiri sejak tanggal 21 Maret 1806. Wah, lama banget ya, Kula Fahari. Selanjutnya ada Kabupaten Barito Utara yang berdiri di tanggal 29 Juni 1950 atau 7 tahun lebih tua daripada Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Dan itu keren banget sih, ya kan, Kelapa Hari. Ternyata memang sebelum berdirinya atau sebelum diresmikannya Provinsi Kalimantan Tengah ini, ternyata ada beberapa kabupaten-kabupaten yang sudah jauh lebih lama berdiri daripada Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, tapi mereka bisa dan mau untuk menjadi bagian provinsi baru yang itu kan masih tergolong provinsi muda ya, Kula Fahari. Di 2026 ini Provinsi Kalimantan Tengah baru menginjakan umur di 69 tahun, yang mana berarti dia baru sekitar 20 tahun lebih muda ya daripada Indonesia Merdeka. Tapi gak apa-apa, karena walaupun hitungannya masih muda daripada beberapa provinsi-provinsi lain yang mungkin sudah menginjak kepala tiga ya, alias sudah ratusan tahun. Tapi Kalimantan Tengah berani dan mampu menunjukkan performa yang luar biasa ya, Kula Fahari, dengan menghandle wilayah menjadi provinsi dengan wilayah dataran paling luas se-Indonesia. Ini menjadi sebuah tantangan dan juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri nih, yang patut kita banggakan ya sebagai bagian dari warga Kalimantan Tengah. Wah. Dan Kula Fahari, selanjutnya ada satu lagu yang akan Lintang putarkan nih di sore hari ini untuk menemani waktu istirahat Kula Fahari. Ada Pengantin Kutai dari Asylvia Hartati yang akan kami putarkan di ruang dengar Kula Fahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Borneo.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo. Dan Klub Hari tidak terasa ya, Lintang sudah menemani Klub Hari hampir 1 jam nih di segmen Pesona Budaya Borneo. Dan tenang aja Klub Hari, karena setelah ini masih ada Pesona Budaya Karungut yang akan menemani waktu istirahat Klub Hari. Dan juga Barita Mahalo tentunya di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Klub Hari, terima kasih banyak ya yang sudah berbagi dan sharing-sharing tadi melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 ya, yang sudah berbagi acara-acara apa aja sih sebenarnya yang akan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Palangkaraya dan juga HUT Pemerintah Kota Palangkaraya nih yang akan dilaksanakan di bulan Juli ini ya, Klub Hari. Wah, ternyata seru-seru banget ya acara-acaranya. Dan untuk Klub Hari, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan ya Klub Hari. Sampai berjumpa lagi esok hari di jam yang sama, akan ada lagi Pesona Budaya Borneo tentunya untuk menambah inspirasi dan juga menemani waktu istirahat Klub Hari bersama keluarga tentunya. Dan satu lagu penutup di Pesona Budaya Borneo pada sore hari ini ya Klub Hari, ada Angat Himang dengan judul Bulan Triana. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Borneo.

Dari pemerintah Kecamatan Arut Utara secara resmi menerima kedatangan 123 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Antakusuma atau Untama, Pangkalan Bun. Ratusan mahasiswa ini dijadwalkan akan melaksanakan program pengabdian masyarakat selama 60 hari di seluruh desa dan kelurahan di wilayah setempat. Prosesi serah terima mahasiswa berlangsung khidmat di halaman kantor Kecamatan Arut Utara pada Rabu kemarin. Penyerahan secara simbolis dilaksanakan oleh Wakil Rektor 2 Universitas Arut Antakusuma, Rustam Effendi, dan juga Kepala Camat Arut Utara, Sapiudin. Merespon kedatangan delegasi akademis tersebut, Sapiudin mengungkapkan apresiasi mendalam atas pencapaian Untama yang kembali memilih wilayahnya sebagai lokus KKN. Pihaknya berharap para mahasiswa mampu membangun sinergi kuat dengan pemerintah desa, kelurahan, dan juga pemuka masyarakat lewat program inovatif yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga menutup Berita Mahalau hari ini edisi 2 Juli 2026. Sampai berjumpa esok hari, kalau Pak Haris, di jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang, pamit undur diri.

Tabun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya. Dan baru saja tadi kita mendengarkan satu lagu ya, Klub Hari, dari dengan judul Ate Diaba Peru. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendengarkan informasi cuaca esok hari bersama Prakirawan Chandra.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, silakan Kak untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kula Bahari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Jumat 3 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore dan juga malam hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Bahari diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kula Bahari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Chandra untuk informasi cuacanya. Dan beberapa hari kita lanjutkan lagi untuk karungut kita pada malam hari ini dengan satu lagu dari Salsabila dengan featuring Roni ya, dengan judul Jodoh Hindai Sampai. So stay tune terus di karungut kita pada malam hari ini 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi salam hati udah latai, salam sewujud karena dewa lempang adil kata lino bacarapin kasaruga basengat kajubata.
3: Arus.
2: Selamat malam kulapa hari, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya malam hari ini. Anissa Umami nemenin kamu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita bersama dengan drama legenda dengan judul Asal-Usul Sungai Kawa.
4: Sungai Kawat adalah salah satu sungai kecil yang terletak di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Sungai ini termasuk salah satu cabang atau anak dari Sungai Kapuas. Menurut cerita, sungai ini dinamakan Sungai Kawat karena sebuah peristiwa yang dialami seorang nelayan ketika sedang memancing ikan di sungai tersebut. Alkisah, saat Kota Sintang masih sepi penduduk, di daerah itu hidup sebuah keluarga miskin. Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung yang sudah tua dan lapuk di tepi sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Setiap hari sang ayah mencari ikan di sepanjang aliran sungai. Jika beruntung, ia terkadang memperoleh ikan yang cukup dimakan beberapa hari bersama keluarganya. Namun jika sial, ia terkadang pulang tanpa membawa seekor ikan pun. Peristiwa apakah yang dialami nelayan tersebut sehingga sungai itu diberi nama Sungai Kawat? Temukan jawabannya dalam cerita Asal Mula Nama Sungai Kawat berikut.

0: Bagaimana ini? Kita sudah tidak punya persediaan makan. Beras sudah habis, ikan pun sudah tidak ada. Mau makan apa kita?
1: Aku sudah tahu. Sudah diam, tidak usah menambah pusing saya.
0: Lalu kenapa kamu hanya diam? Kenapa kamu tidak pergi usaha? Anak-anak mau makan apa? Apa mereka bisa makan batu?
1: Kamu kasih saja mereka tanah kalau tidak bisa makan batu. Sebagai istri seharusnya kamu bisa mengerti. Bisa membantu, bukan menambah keruh suasana.
2: Bu, aku lapar. Mana makanannya? Kenapa nggak ada apa-apa?
3: Iya, Bu. Aku juga lapar.
1: Cari makan di dapur, bukan di sini, Pin. Ajak adikmu. Anak laki-laki kok cengeng. Baru satu jam tidak makan sudah ribut.
2: Iya ya. Baik, Ayah.
3: Tapi ya, kan aku lapar.
1: Sudah, jangan ribut. Jangan tiru ibumu yang biasanya hanya makan dan ngomel. Tiap hari yang dipikirkan hanya makan, makan melulu.
0: Namanya orang hidup ya harus makan, Pak.
1: Sudahlah, Saipin. Sini kamu.
2: Iya ya.
1: Besok pagi kami ikut Ayah cari ikan.
2: Baik, Ayah.
1: Nanti kamu di rumah jangan hanya makan saja. Menanam sayuran, kan bisa.
3: Tapi ya, aku kan...
1: Kamu ini kalau diberitahu selalu membantah saja. Mau jadi seperti ibu kamu ya?
3: Tidak ya.
1: Sudah sana.
4: Keesokan harinya, Unru pun berangkat untuk mencari ikan di sungai dengan ditemani anak pertamanya. Ia berangkat sangat pagi-pagi sekali, berharap bisa mendapat tangkapan yang cukup untuk keluarganya.
1: Saipin, bangun. Mau jadi pemalas, apa kamu?
2: Iya.
0: Ada apa ini? Pagi-pagi sudah teriak-teriak.
1: Ayo cepat, Pin. Sudah siang.
2: Iya ya.
4: Mereka akhirnya berangkat menuju sungai. Meski hari masih sedikit gelap, mereka berangkat dengan perut kosong, tanpa mandi, tanpa sarapan apapun.
3: Abang kemana, Bu?
0: Sudah berangkat sama ayahmu.
3: Berangkat kemana, Bu? Kok pagi sekali?
0: Cari ikan.
4: Di sungai, Saipin dan ayahnya mulai mendorong dayungnya menuju lokasi sungai untuk memancing ikan. Tak lupa mereka menyiapkan segala kebutuhan memancing seperti umpan dan alat memancing lainnya.
1: Sudah kamu siapkan pancing kamu, Pin?
2: Siap semua ya.
1: Umpan kail ayah?
2: Sudah, ayah.
1: Ya sudah, kita dorong perahu kita. Kita cari lokasi yang bagus.
2: Baik, ayah.
4: Saipin pun membantu ayahnya mendorong perahu ke tengah sungai. Tak lama, mereka menghentikan perahu di sebuah lokasi sungai. Mereka pun memancing di sana.
1: Siapkan kailmu, Pin. Kita memancing di sini.
2: Iya, ayah.
1: Ya sudah, yang benar agar kita dapat ikan banyak.
2: Iya, ayah. Tapi ayah diam, ikannya nanti takut.
1: Iya.
2: Ayah, ada yang menarik kailku.
1: Tunggu sebentar.
2: Waduh, waduh ya, tolong.
1: Tarik, Pin. Langsung tarik saja.
2: Ah, putus ya. Sepertinya ikan besar.
1: Ah, kamu begitu saja tidak bisa.
2: Tadi berat ya. Mungkin ikannya memang besar ya.
1: Ya sudah, kita coba lagi.
2: Iya ya.
1: Ada yang menarik kail ayah.
2: Aku juga ya, berat ya.
1: Waduh, ikannya besar ini.
2: Aduh.
1: Lumayan ini.
2: Ayah, ya, tolong bantu ya. Ini ikannya besar sekali. Sudah kelihatan ini.
1: Mana, Pin? Wah, benar besar sekali ikannya. Sebentar ayah naikkan kail ayah dulu.
2: Ah, ayah lama sekali. Cepatlah, ayah.
1: Iya, tunggulah sebentar.
2: Ayah.
1: Iya, Pin, tarik saja.
2: Ah, patah joranku ya.
1: Hah, bagaimana bisa? Sepertinya kail ayah menyangkut di kayu, Pin.
2: Ayah ini bagaimana sih? Satu ikan tadi cukup untuk makan satu minggu ya.
1: Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang bantu ayah mengangkat kail ayah yang tersangkut.
2: Ayah sendiri aja, kesal aku ya. Ikan besar tadi akhirnya lepas.
1: Ya sudah, ayah turun dulu ke sungai.
4: Saipin hanya terdiam kesal. Unru turun dari perahunya dan menyelam mengangkat kail yang tersangkut di akar kayu. Setelah itu mereka melanjutkan memancing. Namun sampai tengah hari tak ada satupun ikan yang menyentuh umpan kail mereka. Akhirnya mereka mencoba mencari lokasi lain dengan menyusuri sampai ke hulu sungai.
1: Pin, sepertinya sudah tidak ada ikan di sini. Kita pindah saja mencari tempat lain yang ikannya masih banyak.
2: Terserah ayah saja.
1: Nah, bagaimana kalau di sini?
2: Terlalu terang ya. Sepertinya tidak akan ada ikan di sini.
1: Ya sudah.
2: Coba di sini ya.
1: Baiklah, sepertinya ini tempat yang bagus. Sepertinya tidak ada juga ikan di sini, Pin.
4: Karena tak kunjung mendapatkan ikan, mereka terus mencari tempat lain. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Allen. Allen mengingatkan bahwa hari sudah mulai sore dan biasanya ikan sudah mulai susah dipancing.
1: Kenapa tidak ada ikan satupun, padahal kita sudah menyusuri sungai?
2: Iya, ayah. Kenapa tidak ada ikan sama sekali? Atau mungkin di sebelah sana ya, arusnya sedikit deras di sana.
1: Ayo, kita coba ke sana.
2: Ah, sama aja ya. Tidak ada ikan di sini.
5: Mau kemana lagi kalian ini? Hari sudah mulai sore.
1: Kami sedang mencari ikan, Len.
2: Iya, Paman. Tapi dari pagi, kami tidak mendapatkan ikan satupun.
5: Sudahlah, besok saja dilanjutkan. Hari ini memang tidak banyak ikan yang bisa ditangkap.
6: Aku pun hanya dapat beberapa ekor saja.
1: Sebentar lagi, kami belum mendapatkan apapun.
5: Kasihan anak Mundru, tampaknya dia sudah lelah sekali.
2: Aku tidak apa-apa, Paman.
1: Nanti kami menyusul kamu, Len.
4: Hari semakin malam, Saipin mengingatkan ayahnya untuk pulang. Namun Unru tidak mengindahkan ajakan anaknya karena belum mendapatkan ikan sama sekali.
2: Sudah mulai gelap ya, sudah tidak mungkin kita mendapatkan ikan.
1: Sebentar lagi, Pin. Kasihan adik dan ibumu di rumah kalau kita tidak dapat apapun.
2: Tapi ya, hari sudah malam.
1: Sudah, sebentar lagi pasti dapat.
2: Ya sudah, ayah saja yang memancing. Aku sudah lelah, ayah.
1: Iya, Pin. Kamu duduk saja. Lihat, Pin. Ada yang menarik kail ayah. Kali ini ayah harus dapat.
2: Benar, ya?
1: Ayah ulur umpannya, Pin. Biar dimakan semua. Kenapa semakin ringan, ya?
4: Unru sangat serius memperhatikan tali pancingnya sehingga ia tidak menyadari hari mulai gelap dan cahaya matahari telah berganti dengan cahaya bulan. Akhirnya, Unru perlahan-lahan menarik pancingnya.
1: Tidak ada perlawanan, ikannya pasti lepas lagi, Pin.
2: Yang benar saja, ayah. Kalau begini caranya, sia-sia kita memancing dari tadi.
1: Sebentar, Pin. Ayah tarik dulu tali ini.
4: Tiba-tiba, Unru melihat kelebatan kawatnya seperti emas bersatu dengan tali pancingnya.
1: Astaga, apa aku tidak salah?
2: Kenapa, ayah?
1: Bukannya itu emas, Pin?
2: Iya, ayah. Benar sekali. Itu emas.
1: Syukurlah, Pin. Syukurlah. Kita bisa kaya, nak. Kita kaya.
2: Benar, ya? Kita bisa jadi kaya.
1: Ayo. Ayo kita tarik kawat ini, Pin.
2: Ayo, cepat, ya.
1: Tarik terus, Pin. Cepat tarik.
2: Iya, ayah. Tapi ini sudah banyak, ya.
1: Biar, Pin. Kita tarik terus sampai habis kawat ini.
2: Sudah, ayah. Sudah cukup ini untuk kita.
4: Karena sangat senangnya, Unru lupa diri. Ia tidak menghiraukan peringatan dari anaknya. Ia juga sama sekali tidak mendengarkan suara peringatan yang datang dari pinggir sungai sampai akhirnya.
3: Sudah, Unru. Sudah cukup banyak emas yang kau dapatkan.
1: Tarik terus kawat emasnya, Pin. Tarik cepat.
2: Tapi ya,
3: sudah banyak sekali, Unru. Emas itu sudah banyak. Cukup. Hentikan kawat emas itu.
2: Ayah, berhenti ya.
1: Iya, sebentar lagi, Pin.
2: Ayah, perahunya.
3: Sudahlah, Undru. Mau untuk apa emas sebanyak itu?
4: Hati Undru itu benar-benar telah teracuni oleh sifat serakah. Padahal jika seandainya ia mengambil beberapa meter saja dari kawat emas itu, hidupnya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Akhirnya tak seekor pun ikan yang mereka dapat. Tak seutas kawat emas pun yang mereka dapat. Bahkan Saipin, anak lelakinya pun menjadi tumbal keserakahan ayahnya. Ia tenggelam bersama perahu yang mereka gunakan untuk memancing. Sejak peristiwa itu, masyarakat setempat menyebut sungai itu dengan nama Sungai Kawat. Hingga saat ini, Sungai Kawat yang merupakan salah satu anak sungai atau cabang dari Sungai Kapuas ini masih dapat kita saksikan di daerah Kota Sintang, Kalimantan Barat.

0: Dan aku lebarin informasi untuk kamu yang mau jalan-jalan di akhir tahun ini, karena paspor Indonesia kini memberikan akses perjalanan yang semakin luas. Memasuki tahun 2026, warga negara Indonesia dapat mengunjungi hingga 88 negara dengan teritori melalui skema bebas visa, visa on arrival, maupun izin masuk elektronik sesuai ketentuan masing-masing negara. Meski demikian, istilah bebas visa tidak selalu berarti dapat langsung masuk tanpa persyaratan. Beberapa negara tetap mewajibkan wisatawan Indonesia untuk mengurus visa on arrival saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara daring sebelum keberangkatan. Karena itu juga penting sekali untuk kita memeriksa aturan terbaru dari negara tertuju sebelum kepergian. Kira-kira kamu di akhir tahun ini mau jalan-jalan kemana nih?
1: Basah.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
2: Nah, tim

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih, mulai di kemarin hari atau di tanggal 1 Juli 2026, harga BBM non-subsidi Pertamina resmi turun mulai 1 Juli, dimana

penyesuaian terbesar terjadi pada Dex Light, Pertamina Dex, dan juga Pertamax Turbo. Seiring dengan penurunan harga minyak dunia serta mengacu pada formula harga yang ditetapkan pemerintah. Jadi berita angin segar banget nih. Yuk buruan isi bensin kamu yang kemarin nungguin kapan nih harga turun BBM. Inilah jawabannya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
4: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
3: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
4: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: But, lari, Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya nemenin bersama dengan program Pesona Nusantara Malam. Ada informasi selama 1 jam ke depan ya, bersama dengan lagu viral in sosial media kamu. Langsung kita lanjut bersama dengan lagu-lagu yang akan menemani juga ya selama 1 jam ke depan. Kita akan lanjutkan bersama dengan lagu Coklat dengan Lirilir.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval ke-11

0: Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
0: Ya monggo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget.

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di pinggiran sungai yang sering dilanda banjir setiap musim hujan. Warga desa hidup dengan damai, tetapi sebagian dari mereka masih belum sadar pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Cerita ini akan menunjukkan bagaimana semangat gotong royong, kepedulian, dan kesiapan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

0: Pagi itu, awan hitam menggantung di langit. Suara petir terdengar sayup, tanda hujan lebat akan turun. Di balai desa, tiga orang pemuda sedang berbincang tanpa menyadari bahaya yang mungkin datang.
1: Guys, guys, kalian lihat gak? Sungai dari tadi subuh udah mulai naik loh. Aku rasa kita harus siap-siap deh.
2: Ya elah, Ra, slow aja kali. Tiap tahun juga gitu, belum tentu ada banjir kan?
3: Tapi tahun lalu rumahku kemasukan air, Bim. Aku gak mau loh ngalami itu lagi.
1: Nah, makanya minimal punya tas siaga bencana gitulah biar kita gak panik.
0: Pak Rudi datang sambil membawa map. Suara langkah kaki terdengar jelas.
4: Pagi anak-anak. Besok kita bakal adain simulasi tangga bencana di lapangan desa. Semua warga wajib ikut ya.
2: Hah? Simulasi lagi, Pak? Duh, ribet amat sih. Kan banjirnya belum tentu datang juga.
4: Eh, Nak Bima, kesiapsiagaan itu bukan nunggu bencana datang, tapi biar pas kejadian beneran, kita nggak akan panik.
1: Bener, Pak. Kalau udah siap, kita bisa lebih tenang.
4: Nah, itu dia. Tolong bantu ajak warga lain ya, terutama anak-anak muda.
0: Keesokan harinya, cuaca makin mendung. Di rumah Raka, mereka mulai menyiapkan berbagai perlengkapan darurat. Suasana tampak sibuk, tapi terasa hangat. Dengan secangkir kopi dan tumpukan barang di meja.
1: Nih guys, tas siaga dan perlengkapan dasar yang harus disiapin tiap keluarga. Aku juga bantu cek daftar dari posko relawan. Sudah banyak tas siaga yang lengkap.
5: Wah, bagus, Ra. Ini contoh tas siaga yang biasa kami ajarin waktu pelatihan. Satu tas kecil saja, tapi bisa nolongin satu keluarga loh.
2: Halah, ribet amat sih. Tas, air, senter, kayak mau piknik aja.
5: Lebih baik ribet sekarang daripada nyesel nanti, Bim. Aku pernah bantu evakuasi waktu banjir tahun lalu. Banyak yang panik karena gak siap sama sekali.
3: Aku masih trauma banget loh, guys. Waktu itu, aku cuma sempat bawa HP sama sendal doang.
1: Nah, makanya mulai sekarang kita siapin bareng-bareng. Bima, kamu bantu bikin tanda evakuasi ya. Kan kamu jago bikin tulisan besar.
2: Iya deh, iya. Tapi kopi dulu sabi kali.
0: Semua tertawa pelan. Suasana hangat sangat terasa. Malam telah tiba. Hujan turun semakin deras. Angin berhembus kencang. Suara petir bersautan. Air sungai meluap melewati tanggul. Warga mulai panik saat yang ditakutkan akhirnya datang.
1: Waduh, tolong dong. Air di sini cepat banget naik. Mana rumahku sudah mulai kemasukan air.
2: Gimana nih? Aku belum siap apa-apa. Ya, belum jadi.
1: Tenang guys, tenang. Jangan panik. Ambil dokumen yang penting terus naik ke tempat tinggi.
4: Perhatian untuk semua warga, segera ke balai desa lewat jalur aman yang udah kita siapkan.
5: Ayo, ayo cepat. Jangan saling dorong-dorongan. Utamakan anak-anak dan lansia duluan.
1: Bim, sekarang kamu ngerti kan kenapa aku cerewet banget soal siap siaga ini?
2: Iya, Ra. Aku nyesel sudah bawel. Maaf ya, udah ngeremehin.
3: Sudah, cukup. Ya penting sekarang kita bantu juga yang lain.
0: Pagi pun datang. Matahari muncul perlahan di balik awan. Air mulai surut dan warga berkumpul di balai desa. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua telah selamat.
4: Puji Tuhan, berkat kerjasama semua warga, tidak ada satupun korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan itu penting banget, Nak.
2: Maaf ya, Pak. Sekarang saya akhirnya paham kenapa latihan dan tes siaga itu perlu. Mulai hari ini, saya mau bantu jadi relawan desa.
5: Nah, itu baru keren, Bim. Kalau satu orang saja berubah, seluruh desa pasti makin tangguh.
1: Maka dari itu, bencana memang gak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya.
3: Iya, betul banget. Siap untuk hari ini, selamat untuk besok.
6: Bersiaplah sekarang, selamatkan masa depan.
0: Demikian mini drama dengan judul Satu Langkah Untuk Selamat, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Rangga Febrian sebagai Raka, Ahmad Aprianur Lutfi sebagai Bima, Frendelta Tambunan sebagai Andi, Reza Donata sebagai Pak Rudi, Yuriko Rafael Vetra sebagai Fahri, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

Hayai Global Hari pukul 22 waktu Indonesia Barat, nemenin kamu bersama dengan suara budaya Palangkaraya. Telah kita dengarkan di malam hari ini ya, mini drama Satu Langkah Untuk Selamat. Tentunya masih akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Kita melanjutkan perjumpaan kita bersama dengan Eva Yosias dengan Leu Palangkaraya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi

Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

0: www.kompastv.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
3: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
2: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
3: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
2: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
4: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar manapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pasar Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tobe selamat tinggung altai selam sewujud karendem melempang Adil Catalino bacarmin kasorga pas sengat kajubata arus arus arus. Selamat pagi Kelopak Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kelopak Hari di program Semangat Isen Mulang pada Jumat 3 Juli 2026. Dan Kelopak Hari sesaat lagi akan ada mimbar agama Islam, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

bihabli rajaihi waffaqahu wahadahu wa man laja ilaihi hafizahu wa waqah wa man tarada'a lahu rafa'ahu wa hamah. Ahmaduhu subhanahu ala ma'ata minal in'ami wa awlah wa askuruhu ala ma hawwalahu bifadlihi wa asdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa juriti ajma'in. Amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumi su'an apala maraddalahum min dunihi min miwwal. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat mulia, yaitu sifat tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati. Lawannya dari sifat sombong. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tawadu ini termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam pandangan agama Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ini memiliki arti yang sangat penting, sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi kita disuruh mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati kepada manusia atau kepada siapapun. Jadi ada terbagi dua sifat tawadhu ini. Yang pertama, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai sifat tawadhu kepada masyarakat, kepada manusia. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sesama muslim, beliau suka menegur sapa terlebih dahulu, menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Jadi ini termasuk sifat tawadhu. Kalau kita bertemu dengan teman, sahabat, kawan atau keluarga, maka tegurlah ia dengan ramah.
Kemudian ucapkanlah salam yang lebih dahulu, ini lebih banyak, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Umpamanya kita bertemu dengan kawan kita di jalanan, atau kita bertamu ke rumahnya, atau dia yang datang ke rumah kita, maka ucapkanlah salam. Seperti mengucap assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam. Orang yang mendahului mengucap salam dengan ramah, ini menandakan orang yang mempunyai akhlak mulia, atau juga disebut rendah hati atau tawadhu. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang selalu menebarkan kesejahteraan akan terbebas dari sifat sombong, dan sifat sombong itu sangat berbahaya. Jadi orang yang suka bersalam-salaman, suka bertegur sapa, maka ini menunjukkan orang yang baik hati atau rendah hati. Jadi kalau bahasa kita, rendah hati ini orang yang baik hati. Ini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bisalam bari'un minal kibar. Memulai menegur dengan salam bebas dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi kalau kita bertemu atau kita melihat orang itu bertemu satu dengan A dengan B umpamanya, kemudian A ini yang mendahului, dia mengucap salam dengan ramah, maka ini menunjukkan A ini adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, orang yang mempunyai sifat tawadhu, baik hatinya. Sehingga ini suatu pencerminan, isyarat bahwa persatuan dan kedamaian itu akan mudah dibina atau dipupuk. Sehingga khususnya di tempat kita, di RT umpamanya, di kelurahan atau di kampung kita, atau juga di perkotaan, bahkan seluruh Indonesia umpamanya, akan mudah dipupuk dan dibina kerukunan, persatuan dan kesatuan apabila masyarakatnya mempunyai sifat tawadhu. Absus salama bainakum tahabbu. Ini hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, absus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam, tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini saling menyayangi antara masyarakat, antara keluarga, atau antara teman, maka sering-seringlah mengucap salam. Ketemu di mana aja, di jalanan kah, atau di tempat-tempat apakah, kita ucapkan salam. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karenanya kita ajari keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami, dibiasakanlah mengucap salam, sehingga dengan banyak mengucap salam menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sifat tawadhu.
Apabila ada orang lain yang ingin membantu, ini dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sifat tawaduknya yang luar biasa. Kalau bertemu, beliau mengucap salam lebih dahulu. Padahal kan beliau itu adalah orang yang sangat mulia. Nah, karena itu nampaklah tidak ada sifat kesombongan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah ini ke pasar, kemudian membeli-beli barang, orang pun mau mengangkatkan barangnya, beliau tidak mau. Kata beliau, "Sahibu syai'i ahaqqu bihamlih." Pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Ini sifat tawaduk Rasulullah. Artinya Rasulullah itu kalau yang pribadi beliau atau barang-barang beliau, beliau mengangkat sendiri. Beliau membawa sendiri, tidak suka menyuruh-nyuruh orang, memerintah-merintah orang, apalagi marah-marah dengan orang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau ada orang mau mengangkat-angkat barang Rasulullah, Rasulullah dengan ramah mengatakan, kata Rasulullah, yang punya barang lebih berhak untuk membawanya, maka dibawalah oleh Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat tawadhu ini nampak pada perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu. Jadi kalau ada orang mengundang Rasulullah, pamannya mengundang acara selamatan, mengundang acara perkawinan atau yang lain-lainnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyempatkan agar bisa datang dan hadir. Oleh karena itu kalau ada undang pengantinan, ada undangan walimah apalah, itu kita datanglah, menggembirakan orang yang mengundang kita. Yang mengundang itu siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, datang Rasulullah. Begitu pula kita, biar orang miskin yang mengundang, datanglah. Orang kaya yang mengundang, datanglah. Maka kedatangan kita inilah menandakan bahwa kita mempunyai sifat tawadhu. Orang-orang yang sombong biasanya, orang-orang kaya mengundang, wah dia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, dia enggan untuk datang. Ini menandakan ada kesombongan di dalam hati. Oleh karenanya bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik yang datang itu dari orang kaya yang mengundangnya, atau hamba sahaya, atau dari fakir miskin sekalipun, beliau datang tanpa pilih kasih dan banyak alasan dibuat-buat. Sekarang ini kan orang kalau sudah diundang, yang tidak cocok dalam pandangan matanya yang mengundang ini, mungkin orang rendahan, dia banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir. Ini menandakan sifat sombong. Orang yang sifat tawadhu, orang yang mempunyai baik hati atau rendah hati, maka beliau orang tersebut ini akan hadir apabila dia orang yang baik hatinya. Tapi orang yang sombong biasanya tidak mau hadir. Kemudian beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yuhlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran adqa'ahul faqaru wa aswah." Beliau
mencintai fakir miskin. Nah ini Rasulullah lah. Rasulullah itu beliau mencintai orang-orang miskin. Biasa duduk-duduk bersama mereka. Rasulullah sering bersama-sama orang miskin, duduk-duduk bersama, saling bercengkrama. Dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan orang miskin. Sehingga dalam hadis disebutkan, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yahlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran atqa'ahul fakru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghina dan meremehkan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu. Duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang yang rendah hati, ciri khas orang yang tawadhu. Saudara-saudara kaum muslimin semuanya yang disayangi Allah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai teladan yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan bagi orang yang beriman, lebih-lebih undangan tua limatul arus. Dan bila memang mendapat ujur umpamanya ujur syar'i sehingga tidak dapat mendatanginya serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari kita mengundang, kita menemui yang mengundang dengan ucapan lemah lembut, minta maaflah kepada mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha aza wallahu ganiyun halim. Ucapkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan yang artinya, bertawaduklah atau bertawaduk itu tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendahkanlah rendah hatilah kamu, kata Rasulullah, maka pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba. Maksudnya orang yang pemaaf itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kepadamu, akan memuliakan kamu. Jadi kita ini mempunyai sifat tawadhu, bila dilakukan menjadi akhlak kita, Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Apabila kita ini sifat merendahkan diri atau kita mempunyai sifat pemaaf maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala

ya'izzukumullahu ta'ala. Bertawaduk itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba, melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba, melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kamu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memuliakan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong?

Kulapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat program Kampung Iklim atau Proklim. PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan, Proklim merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai aksi nyata di tingkat kelurahan. Untuk menjelaskan, melalui Proklim masyarakat didorong untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah berbasis 3R, penghijauan, konservasi air, ketahanan pangan, keluarga, efisiensi energi, pengurangan resiko bencana hingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan hidup. Demikian Pertama Halo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Selamat pagi kulapa hari. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini, langkah kita dimudahkan, hati dilapangkan, dan setiap aktivitas membawa manfaat. Jangan lupa awali pagi kamu dengan senyuman, sarapan bergizi, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun yang kita temui. Hari Jumat juga identik dengan mempererat silaturahmi. Di Kalimantan Tengah, semangat itu sejalan dengan falsafah Huma Betang yang mengajarkan hidup berukun dalam keberagaman, saling menghormati dan bergotong royong. Nilai-nilai itulah yang membuat kebersamaan terasa semakin hangat, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun saat berkumpul bersama sahabat.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.
2: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya nyewut ku ewe dai ka tenai nyai mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita
3: kai au
4: ya tuna tege jadi
3: iyalah hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau
4: wei pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai
3: woi bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah mantap sinde ampi nah ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo Kulapa Hari. Untuk kamu para pecinta sepak bola, hari ini, pagi ini juga bakal seru nih Kulapa Hari, karena ada pertandingan Portugal menghadapi Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Sudah siapkah kamu nobar Kulapa Hari? Mau mendukung permainan atraktif Portugal atau semangat juang Kroasia? Yang pasti, nobar akan terasa lebih asik kalau ditemani camilan favorit, kopi hangat atau teh manis bersama keluarga dan teman-teman.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, selamat pagi Kula Pahari. Kita berada di penghujung acara di Karipan Lokal pada pagi hari ini. Kula Pahari, mungkin kamu sedang menjalankan nobar atau nonton bareng bersama Portugal versus Kroasia. Apapun tim jagoannya, Kula Pahari, mari kita nikmati pertandingan dengan semangat sportivitas. Menang ataupun kalah adalah bagian dari permainan. Tetapi jangan lupa kebersamaan saat menyaksikan pertandingan, itulah yang menjadi kenangan yang paling berharga. Selamat menjalani hari Jumat, tetap semangat untuk beraktivitas, lestarikan budaya lokal, dan selamat menikmati serunya nobar pagi ini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

Kulapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan gerakan masyarakat hidup sehat. Langkah tersebut diwujudkan sebagai sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih sehat. Demikian Berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.